0: di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336.000 masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
3: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusun Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. Empat tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. Empat tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, Negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dewi Lestari yang lebih dikenal dengan nama Penade. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapatkan popularitas yang besar di Indonesia. Esensi dari Perahu Kertas adalah kisah tentang perjalanan pencarian identitas diri, persahabatan, cinta, dan pengabdian kepada impian. Novel ini mengikuti perjalanan dua tokoh utama, Kugi dan Kenan, dua remaja yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kugi adalah seorang penulis muda yang memiliki imajinasi tinggi, sementara Kenan adalah seorang pemain musik yang berbakat. Mereka bertemu dan membentuk persahabatan yang kuat meskipun memiliki kepribadian yang kontras. Dalam Perahu Kertas, D menggambarkan perjalanan Kugi dan Kenan dalam mengejar impian mereka masing-masing. Kugi berusaha mengejar karirnya sebagai penulis, sementara Kenan berjuang untuk mencapai kesuksesan dalam dunia musik. Novel ini menyoroti nilai persahabatan yang kuat dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi rintangan dan ketidakpastian dalam hidup. Selain itu, tema cinta juga penting dalam cerita ini, khususnya cinta yang tumbuh antara Kugi dan Kenan. Namun, cinta mereka tidak selalu mulus, dan mereka harus melewati berbagai cobaan dan konflik untuk mencari jalan untuk bersama. Perahu Kertas juga mengangkat isu-isu seperti impian, harapan, dan perjuangan generasi muda dalam mengejar cita-cita mereka. D menekankan pentingnya mengikuti hati dan berani mengambil resiko untuk mencapai impian. Novel ini ditulis dengan bahasa yang kaya puitis, dan D menggunakan metafora seperti perahu kertas untuk menggambarkan kekuatan imajinasi dan kemampuan kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Perahu Kertas tidak hanya sekedar kisah cinta dan persahabatan, tapi juga refleksi mendalam tentang perjalanan hidup dan pentingnya mengikuti impian dan hati kita. Buku ini telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat populer di Indonesia dan terus menginspirasi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan semangat dan tekad.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali dapat menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu dan juga informasi yang akan Yuli hadirkan untuk Anda. Pendengar, selamat beraktivitas, semangat untuk Anda.

pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan yakni pusaka dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka sangsaka merah putih pada upacara kenegaraan di istana negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

Pendengar, pukul 9.47 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang baru tugas masih menemani Anda. Cuaca yang cukup bersahabat ya. Kalau kemarin hujan turun dari pagi hingga siang hari, ya hari ini cukup bersahabat, cukup cerah sehingga aktivitas dapat berjalan lancar. Dan kami yang bertugas terus menghibur, menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

suara dimanapun Anda berada. Selamat siang ya, pukul 9.53 menyapa Anda pendengar yang lagi memantau siaran kami. Kami informasikan dari rri.co.id pendengar. Pemerintah Transmigrasi dan Kementerian Desa dan PDT memperkuat kekompakan pegawai melalui Festival Merah Putih. Festival tersebut digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Kantor Kalibata, Jakarta. Festival Merah Putih diawali dengan senam massal yang diikuti pegawai kedua kementerian. Peserta kemudian mengikuti berbagai permainan rakyat seperti tarik tambang, menangkap bebek, dan makan kerupuk. Informasi tersebut pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Yeah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Aduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.
3: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.
3: Pendengar, pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas ya. Waktunya Anda yang ada di garis belakang beraksi ya, menyiapkan menu untuk makan siang keluarga tercinta. Yang pastinya apa yang Anda sajikan tentunya bermanfaat dan juga bisa dinikmati. Dan mencari menu yang spesial atau yang mungkin pas untuk cuaca yang saat ini ya. Semoga Anda di siang hari ini kompak-kompak selalu buat yang lagi ada di garis belakang.

0: Ah, kantin purame apa?
1: Mary, kau punya gorengan 5 ST 1 toh?
2: Ibu, Popeye 1.
0: Ibu, saya punya nasi kuning 1 kak, sama es campur.
1: Sabar ya Sima, kau ikut antrian dulu. Ini kau pun teman-teman yang lain juga ada antri.
0: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih.
2: Sima, kau telah lihat kak, kita ada antri nih.
0: Tapi kan aku lapar nih, kau kan cuma pesan Popeye 1 saja mo.
2: Bukan masalah lapar kak, atau cuma beli 1 saja. Tapi kau harus bisa bersabar, ikut aturan mengantri.
1: Hus, sudah, ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
0: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
2: Nah, begitu kawan, ayo kita antri.
1: Ayo, budayakan.
3: Berkibarlah bendera negeriku.
1: Pendengar, apakah Anda tahu mengapa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Ternyata 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI. Pada malam hari tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Dalam peristiwa ini, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi korban, termasuk 6 jenderal dan 1 perwira menengah yang kemudian dijuluki sebagai pahlawan revolusi. Setelah peristiwa G30 SPKI dan keberhasilan penumpasan pemberontakan tersebut, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapan ini didasarkan pada 3 pertimbangan, yaitu keberhasilan rakyat Indonesia dalam menghadapi G30 SPKI, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, dan penegasan kembali komitmen untuk mempertahankan Pancasila.

0: ibu sebentar ini ada berkreativitas bersama kelompok ibu-ibu dari.
1: Bukan hanya di dalam kerajinan tangan ibu-ibu atau mama-mama Papua, tetapi kami juga bercocok tanam.
2: Karena yang bisa, yuk saya siang malam saya harus bertanya, karena saya kan tidak tahu apa-apa masalah.
0: Iya.
3: Si Duta, siaran dunia wanita. Saatnya kita mengenal lebih dekat kehidupan wanita masa kini. Jangan lupa dengarkan Si Duta setiap hari Kamis pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi,

Eh, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 45 menit ya. Selamat siang untuk semua pendengar. Para pengemudi, supir angkut ataupun yang lagi mengejar ride di siang hari ini, agar selalu berhati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan saja. Dan kami yang bertugas terus menghibur, menemani suasana di siang hari ini ya. Untuk yang ada di garis belakang yang lagi sibuk-sibuk, semangat untuk Anda pendengar ya. Rangkaian lagu-lagu di siang hari ini semoga dapat terus menghibur, menemani pendengar.

saudara pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Timur dan kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Selamat beraktivitas, selamat siang. Menyapa Anda yang ada di tempat-tempat tugas ataupun yang ada di tempat usaha ya, semangat untuk Anda menjalani aktivitas di siang hari ini.

Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Pendengar, pukul 11 lebih 27 menit ya. Nanti di pukul 12 kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti acara musik pelepas lelah bersama kami yang bertugas menemani istirahat siang Anda.

11:33 kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar di siang hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia. Kami informasikan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11:33 pendengar. Kami kembali dengan informasi dari rri.co.id pendengar. Dari rri.co.id pendengar, rri.co.id Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan penyalahgunaan dana penggadaian iklan PT Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. Penyidik menemukan dugaan penggunaan uang yang berasal dari fee agensi untuk kepentingan di luar peruntukannya. KPK sebelumnya juga telah memeriksa mantan anggota 5 BPK RI Ahmadi Nor Supi terkait perkara tersebut. Informasi tersebut pendengar dapat Anda simak selengkapnya di rri.co.id. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu juga informasi menemani pendengar.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kita masuk dalam acara musik pelepas lelah. Edisi siang hari ini bersama kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali dapat menemani Anda. Baik, di acara musik pelepas lelah saya akan menanti partisipasi Anda di 0811 4954333 buat pendengar semua yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

0: pendengar, pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, musik pelepas lelah ya, bersama Yuli yang bertugas. Sudah ada penelpon. Halo, selamat siang, Yuli sapa untuk Anda di siang hari ini.
1: Selamat siang MPL, dengan saya Bung Luhut dari Tapanuli.
0: Oke Bung Luhut, selamat bergabung. Apa kabar siang hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat. Cuacanya juga cerah. Gimana di sana?
0: Di sini juga cukup bersahabat.
1: Bersama dong ya. Kali begitu aku mau dengarin lagunya dari Raja itu juga.
0: Dari siapa?
1: Raja.
0: Raja?
1: Iya.
0: Judulnya apa ini?
1: Yang judulnya Cinderella.
0: Oke. Yuli coba hadirkan nanti.
1: Ya, sembari mencari salamnya pertama buat Mbak Yuli. Oke. Terus buat Ibu Putri, Bob Freddy, ada Ibu Desi, ada juga nama Sari, Ibu Iwan itu, Tau Putri, Bang Lanis, Bang Alini, Bang Pratina, Bang Dei, ada juga Bang Bintang Pratama, Rajaya, Bang Rimba, Bang Iman, Bang Ace, Tau Ibu, Ibu Barida, ada Ibu Natali sama Bunda Ina, dan semua-semuanya saya aja lah yang lagi menyenangkan.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya.
1: Sudah menemani Anda semua di acara musik pelepas lelah dan halo, selamat siang.
2: Selamat siang kakak.
1: Iya, selamat siang.
2: Kak Indah ya?
1: Yuli yang bertugas, silakan mungkin mau kirim-kirim salam atau lagu, boleh.
2: Lagunya dari Iwan Fals, Menanti Orang Kekasih.
1: Okay.
2: Karena pertama-tama buat Dika, Dika Liabu, kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, mau terhibur dengan lagu ini, terus ya selalu bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Putri, berserta Pak Ferdi, selamat selalu bahagia, keluarga. Terus buatnya Bang Tias, Bang Simba, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Esther, selamat selalu bahagia selalu. Buat Kak Yuli, sehat selalu, banyak umur-umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak, selamat siang.
1: Baik, terima kasih. Selamat bergabung ya, dan semoga terhibur dengan lagu yang nantinya Yuli hadirkan. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang MPL Musik.
1: Iya, selamat
3: Lela.
1: Siang.
3: Dengan Mbak Yuli dah?
1: Iya, betul.
3: Apa kabar Mbak Yuli?
1: Puji Tuhan, Yuli kabarnya baik.
3: Oh iya. Nah, request lagu dulu.
1: Boleh.
3: Dari ini dari Andra Respati. Sesalku mengenalimu.
1: Yuli coba nanti cari ya. Andra Respati salamnya judulnya.
3: Sesalku mengenalimu.
1: Kesal aku mengenalimu ya.
3: Sesalku mengenalimu.
1: Oh, sesalku. Iya, nanti Yuli coba cari.
3: Ya, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, dan selalu pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, nama Sari, buat Pak Fauzi, buat Bang Iwan, buat Kakak Tias, buat Bang Ramadan, buat Anggi, Mbak Senja, buat Bang Irwan, Bu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Giti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Subuh, yang lain dirangkul aja dari Azam Aizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ibu Wanusu di siang hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang sudah merequest lagu ya, ditunggu aja, Yuli akan coba hadirkan untuk Anda.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda. Dalam acara musik pelepas lelah, kami yang bertugas ya masih menanti di 0811 4954 333.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, kami yang bertugas masih menemani Anda, menanti partisipasi pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, mengirimkan atensi, mau kirim-kirim salam, ya boleh di acara musik pelepas lelah.

0: Baik, saudara pendengar, saudara penelpon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang.
1: Ya. Dengan Mbak siapa nih?
0: Dengan Yuli yang bertugas.
1: Mbak Yuli, dengan Andu di Pakem, Mbak Yuli. Halo?
0: Halo.
1: Ya, dengan Bang Andi, Bang Mbak Yuli.
0: Baik.
1: Ya, Bang Andi di Batam ini.
0: Oke. Okay.
1: Halo?
0: Halo, suaranya, Andi.
1: Di mana?
0: Iya, halo. Selamat bergabung.
1: Ya, mau request lagu ini, Mbak, lagu pop ya?
0: Iya, boleh. Mau request lagu apa?
1: Bebas ya?
0: Mm-mm.
1: Oke, hati seorang kawan baru.
0: Hati seorang
1: kawan baru.
0: Baik.
1: Dari Jamal Mirdad, Mbak Yubi.
0: Jamal Mirdad ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada Mbak Yuli?
0: Ini coba cari dulu ya, boleh ditunggu?
1: Oh iya, boleh. Salam-salam dulu ya.
0: Oke.
1: Oke, untuk Mbak Yuli bersama operator semoga selalu sehat dan selalu lancar dalam menjalankan tugasnya. Iya, ada Pak Asrun di Sulawesi Tengah, ada siapa? Ibu Farida, ada Yunus, ada Sari, ada semua-semuanya, tanpa kecuali Mbak Yuli. Ada lagunya Mbak Yuli?
0: Hati seorang kawan baru ya?
1: Iya, dari Jamal Mirdad, itu tahun 80-an lagi itu.
0: Ini masih coba cari nih, masih browsing ini.
1: Oh, iya. Oke deh Mbak Yuli, cari aja kalau nggak ada, Mbak Yuli aja ganti lagi nih Jamal Mirdad kalau tidak ada ya.
0: Baik.
1: Oke Mbak Yuli, makasih, selamat tinggal.
0: Oke, terima kasih kembali, selamat bergabung.

dimanapun Anda berada, kami yang bertugas sudah menemani hingga ke menit 45 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar sudah menanti partisipasi Anda di 0811-4954-333. Pendengar untuk yang ada di pintu 5, pintu 7, semuanya selamat siang. Ya, semangat untuk Anda pendengar. Semoga di siang hari ini Anda terhibur dan semangat menjalani aktivitas, dan yang lagi makan siang, selamat menikmati waktu istirahatnya, selamat berkumpul.

12 lebih 58 menit ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini pendengar dalam acara musik pelepas lelah. Selamat beristirahat, selamat siang, selamat menikmati suasana di siang hari ini. Sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola UEFA dan CONCACAF melayangkan surat terbuka FIFA untuk menolak proyek FIFA for tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFV telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Ke Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to the field.
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mendapatkan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: Van
2: de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FISIA 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi artis juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN.

mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini

0: wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa kami akan membuat distribusi operation, jadi kita juga memberikan informasi yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Ya, tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menurut perkembangan pemain makin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain untuk permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Arisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan tim wanita Syakina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke Asian Para Games maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini itu prayer. Shooting di shooting line kan kita kalau para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang, jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang, jadi space-nya sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih dia Harjianto menjelaskan kehadiran disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Athletic Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asia ya. Di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery India pada 5 hingga September 2026. Ajang ini menjadi sebuah poin menuju para 2028. Dari Jakarta, Sumatera.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Indonesia mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual di portal kami rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Digul yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz dengan lagu-lagu di siang hari ini. Semoga dapat terus menghibur, menemani Anda dengan berbagai aktivitas ya, yang lagi santai ataupun lagi sibuk-sibuk di siang

Pendengar, pukul 13.49 menit waktu Indonesia Timur, menyapa pendengar yang lagi berada di rumah, lagi santai setelah menikmati makan siang bersama, dan kini lagi nikmati udara segar yang saat ini lagi kumpul ataupun lagi sendiri ya. Tetap semangat untuk Anda pendengar, kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio.

Anda berada, terima kasih atas kebersamaan bersama kami yang baru tugas. Saya Penyaranda Yuli sudah menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya akan pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan nanti akan Anda ditemani oleh rekan kami Lisa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, baru jumpa kembali ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, saya Lisa melanjutkan setelah dari ditemani oleh rekan Yuli ya. Tentu kebersamaan kita pendengar di Lintas Sore Bovendigo. Masih di edisi siar hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Ya pendengar, dimana kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya adalah lagu-lagu dangdut yang akan terus kita dengarkan bersama hingga pukul 14.50 menit ya waktu Indonesia Timur. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
1: Selamat siang, selamat berjumpa Ibu Wanusu dengan Lisa di studio.
2: Oh, dengan Lisa. Mbak Lisa ya.
1: Iya, siap, iya, iya, iya. Selamat siang.
2: Nah, silakan lagu dangdut dulu Mbak Lisa. Hmm?
1: Silakan langsung aja Ibu.
2: Lagunya Musafir Cinta dari Rita Sugiarto.
1: Oke, siap.
2: Iya, salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah selalu. Pertama salamnya buat Mbak Andi Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Lisa, buat Mas Prabu, Kakak Dias, buat Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Mbak Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Abilusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wanusu. Di belakangnya ada Pak Usu. Selamat siang Pak Usu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat berjumpa.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Yuli?
1: Dengan Lisa Pak Usu.
3: Oh, dengan Lisa.
1: Oke, siap.
3: Apa kabar Mbak Lisa?
1: Kabarku baik Pak Usu.
3: Alhamdulillah. Bagaimana ya, cuacanya di Bovendigul?
1: Cuacanya cerah, panas ini. Panas-panas sekali.
3: Panas sekali juga, panas bedangkang kata orang.
1: Oh. Siap, siap. Ya. Pak Usu silakan.
3: Nah, lagunya si kecil aja lah dari Mbak Rita. Lagunya si kecil dari Rita Sugiarto.
1: Rita, oke, siap.
3: Salamnya pertama buat bayangi petugas, semoga sehat selalu. Nah, buat semua-semuanya lah yang biasa gabung di Bovendigul, dirangkul jalan tanpa kecuali dari A sampai ke Z. Maaf, tak disebut satu persatunya. Nah, kita bagi waktu juga dengan yang lain.
1: Iya, siap, benar.
3: Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih ya juga untuk Pak Usu yang sudah bersama kami ikutan bergabung di belakangnya. Halo. Selamat
4: Halo,
1: siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bunda Ima. Selamat siang. Selamat berjumpa di
4: selamat
1: acara
4: siang,
1: Pro Dangdut. Silakan
4: Dangdut,
1: Bunda.
4: Dangdut adalah kita. Oh, rebut lagu dulu ada Lisa.
1: Iya, silakan Bunda.
4: Judulnya yang ingin kumiliki, tapi yang penyanyinya kurang tahu.
1: Yang ingin kumiliki?
4: Iya.
1: Iya, nanti saya coba carikan ya.
4: Ya nanti tolong ya, posisikan.
1: Siap,
4: oke, salamnya coba. Pertama tentunya buat ada Lisa ya. Terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas. Dan salam buat yang baru lewat tadi.
1: Ada Ibu Wanusu sama Pak Usu.
4: Oh iya, salam balik. Terima kasih. Terus ada Bunda Wanusu juga. Selamat siang Bun. Ada Bunda Utri di Merauke. Ada Bunda Lili di Fatfak. Di sana juga ada Bang Yoga. Ada Putra Tenga. Ada Bang Nasrun. Ada Bang Lei. Ada Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Junaidi, ada Bang Darwin, Ramadan, selamat siang semua. Oma Deva, Bunda Wigati, Mbak Senja, Dina Bire, di sana juga ada Bang Ricky, di Kalimantan ada Bang Dennis, Bang Ferry, di ND ada Bang Marcel, Bapak Widi, dan semua-semuanya ya ada di Sorong, Bunda Ana, Bapak Yanto juga selamat siang. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Buat Ade Lisa, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Salam kebahagiaan selalu ya, Fia, yang udara selalu menjabat hati. Selanjutnya ada Ibu Natalia. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
0: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Lisa.
1: Ya, selamat siang juga. Silakan Ibu, lagu Dangdut.
0: Lagunya Di Ambang Sore boleh, Mbak Lisa.
1: Di Ambang Sore, oke. Okay.
0: Oke, salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Uti bersama Pak Freddy ya, selamat siang. Ada Bang Putra Tengah ya, yang ada di Pakpak. Ada Bang Leju yang ada Kalimantan Utara. Ada Dika di Taliabu. Ada Cakrawinata, ada Pak Andi Batam juga ya. Ada Ibu Ani Kota Mobagu. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Terus ada Bunda Ima juga ya. Terus ada siapa lagi? Oh, ada orang Manado ya. Ada Pak Benicio juga. Ada Jok Bungklip dan Ibu Ratna. Pokoknya dirangkul aja Mbak Lisa dari A sampai Z tanpa terkecuali. Okay. Mbak Lisa tetap semangat, sukses selalu ya. Doa terbaik buat Mbak Lisa dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Lisa. Selamat siang. Dan Dut adalah kita.
1: Terima kasih juga Bunda Natalia yang sudah bersama kami ya. Ikutan dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita dengar lagu dulu.

Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. 3. Menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. 4. Kondisi politik. Misalnya, ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. 5. Terjadinya resesi atau krisis moneter. Sebagai contoh, pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp13.000. Meski begitu, pada April 1998, kurs dolar mulai menjinak dan turun di angka Rp8.000.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan dan takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, mendengar pukul 14.40 menit waktu Indonesia Timur. Untuk lagu-lagu berikut ya, lagu dangdut berikut silakan. Tadi sudah saya hadirkan ya, lagu Drip Kustadi oleh Ibu Manusu, Pak Usu, dan Bunda Eba ya. Ya. Ini sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang Abang.
2: Ya, mau request lagu dari
1: Cika. Request lagu dangdut silakan.
2: Ya, dari Dewaldi atas nama Cika.
1: Dari
2: Dewaldi atas nama Cika. Dewaldi.
1: Iya.
2: Atas nama Cika judulnya saya.
1: Oke.
2: Salam kakak, salam ya.
1: Silakan.
2: Salamnya pertama-tama buat Cika di Taliabu kalau lagi monitor sama monitor sayang. Semoga kita baik-baik saja di sana ya, sehat selalu bersama keluarga, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga terhibur dengan lagu ini sayang. Buat Caput, Putra Tengah, Buta Ima, Ibu Utri, bersama Pak Ferdi, salam sehat selalu bahagia. Buat Caput, Buta Natalia, Bu Farida, Kak Terwita di Manado. Terus buatnya Bang Riba, Bang Tias, Bang Polsi, Bang Suryawan. Buat kakak, sehat-sehat, banyak umur-umuran lebih. Selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kakak.
1: Sama-sama. Selamat siang juga ya untuk Abang Andi. Ya, saya bacakan dulu. Atensi ya, datangnya dari Bang Elanius ya. Selamat siang. Ya, Mbak Lisa, Pro Dangdut adalah kita. Cuaca cerah dan ada kabut asap ya. Salam buat semuanya. Lagu dari Jagat Ariyandi berjudul Tantangan. Buat Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih juga sudah bergabung ya. Untuk Abang Elanius, di belakangnya ada lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Dangdut, ada lagi kita balik ya.
1: Hai Ci, selamat siang juga Abang.
3: Iya, selamat siang.
1: Selamat malam, silakan lagu dangdut.
3: Lagu ini yang judulnya Terpesona.
1: Terpesona.
3: Dari Sri Devi. Iya, dari mencari salamnya pertama buat Malaysia yang bertugas, tetap semangat. Terus buat Sri Devi, Bu Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Ibu Putri, ada juga Bu Terlita, ada juga Bapak Purnama Sari, Bu Anusi, terus buat Nona Tita, buat Bang Putra Tengah, Bang Lei, ada juga Pak Widi, Bang Putra Jaya, juga si Yakin, Bang Tuan, Bang Ahmad Irwan, Pak Freddy, ada juga Bang Bintang Pratama, ada Bang Ramadan, terus ada juga Pak Usimpri, Bang Alini, Bang buat semua-semuanya saja yang lagi baca saat ini. Salam buat semuanya. Itu lagunya di Terpesona dari Sri Devi.
1: Iya, saya coba siapkan ya, Bang.
3: Iya, iya. Sri Devi yang nyanyi ya. Oke, terima kasih.
1: Siap, siap. Nanti saya coba carikan, Abang. Oke, terima kasih. Kita sudah ada ya pada pukul 14.44 menit waktu Indonesia Timur.

negara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Ini adalah beberapa lagu-lagu dangdut yang telah kami persembahkan kepada Badi ya, kepada semua. Tentu dalam wacana pro dangdut, dangdut adalah kita. Pendengar tak terasa ya, sudah ada pada pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur, di mana kebersamaan kita ya, tentunya dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut. Anda yang sudah bergabung tadi ada Ibu Wanusu, Pak Usu, ada Bunda Ima, ada Abang Lanius, Abang Andi, Abang Luhut ya. Lagu-lagunya juga sudah saya hadirkan yang request ya. Semoga senantiasa menemani Anda di siang ini ya, jalan sore. Salam kumakan selalu via udara, salam jabat hati. Saya akhiri acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru suara kembali lagi di

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan sebuah informasi terangkum dalam berita Gema Papua.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya Bea Cukai Jayapura lampaui target penerimaan hingga 2.293%. Ribuan peserta bentangkan merah putih raksasa sambut HUT RI ke-81. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, realisasi penerimaan Bea Cukai Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar atau 2.293% dari target tahunan. Capaian ini didorong terutama oleh penerimaan bea masuk dan penindakan pelanggaran cukai. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Realisasi penerimaan negara Bea Cukai Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar rupiah. Angka ini melampaui target tahunan yang hanya sekitar 79 juta. Capaian tersebut setara dengan 2.293% dari target. Kinerja ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengatakan, sebagian besar penerimaan berasal dari bea masuk. Kontribusi terbesar berasal dari impor sementara kapal seismik.
2: Dari target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat sebanyak 79.208.000 rupiah, sampai dengan bulan Juli ini kita sudah mencapai 1,8 miliar rupiah atau sudah melampaui target. Sebagian besar atau mayoritas penerimaan biaya masuk ini dihasilkan dari impor sementara kapal seismik, kapal untuk penelitian yang kemarin masuk ke Jayapura, impor sementara selama 3 bulan di sini. Sisanya adalah pembayaran dari importasi, biaya masuk, dan pajak untuk produk vanili.
1: Selain itu, kata dia, penerimaan juga diperoleh dari penindakan pelanggaran barang kena cukai, salah satunya melalui mekanisme ultimum remedium terhadap rokok ilegal. Penerimaan dari skema tersebut mencapai 324 juta hingga pertengahan tahun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun ini jauh lebih tinggi. Pada 2025, total penerimaan tercatat sekitar 195 juta rupiah. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura akan memperkuat penataan dan penertiban pasar untuk menciptakan pusat kegiatan ekonomi yang bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru saat memimpin apel gabungan Pemkot Jayapura Senin 10 Agustus 2026. Rustam menginstruksikan pembentukan tim lintas organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menata pasar berdasarkan zonasi dan melakukan penertiban secara persuasif namun tetap tegas. Tim akan melibatkan sejumlah OPD. Dinas Perindakop menangani koordinasi penataan, Dukcapil mendata administrasi pedagang, DLHK menangani kebersihan dan persampahan, sementara Dinas Perhubungan menata parkir. Dinas PUPR diminta mengecek akses jalan dan drainase, sedangkan Satpol PP melakukan penegakan aturan secara humanis terhadap pedagang yang melanggar. Rustan juga meminta Dinas Pendidikan memastikan anak-anak pedagang mendapat akses sekolah, serta Dinas Kesehatan memperhatikan kondisi kesehatan para pedagang. Ia meminta program penataan memiliki target yang jelas dan dievaluasi setiap bulan. Rustan menegaskan keberhasilan penataan pasar membutuhkan konsistensi, kejujuran dan integritas ASN untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Jayapura. Saudara, sambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera merah putih raksasa di Gunung Siklop. Kegiatan ini melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan dengan tujuan untuk memperkokoh semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Itu merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada ONDOAPI, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
3: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
4: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD, dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
3: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura menarik 24 mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM yang telah melaksanakan kuliah kerja nyata di Kampung Sukomabo dan Sukoyambe, Distrik Muara Atami. Penarikan dilakukan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dalam apel gabungan di lingkungan pemerintah Kota Jayapura Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 12 mahasiswa ditempatkan di masing-masing kampung dan menjalankan pengabdian selama lebih dari 50 hari. Dosen pendamping KKN UGM Sismanto mengatakan, selama berada di Muara Atami, mahasiswa melaksanakan lebih dari 120 program kerja sesuai kebutuhan masyarakat. Program tersebut antara lain pembinaan UMKM, pengelolaan sampah melalui pembuatan alat insinerator, serta pengembangan hidroponik. Rustan Saru meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, OPD terkait, dan pemerintah kampung melanjutkan berbagai program yang telah dirintis mahasiswa. Ia berharap hasil KKN tidak berhenti setelah mahasiswa kembali ke Yogyakarta, tetapi terus dikembangkan masyarakat untuk mendukung kemandirian dan potensi ekonomi kampung. Sementara itu, UGM berharap berbagai fasilitas dan keterampilan yang ditinggalkan mahasiswa dapat dimanfaatkan serta dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat. Ratusan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan mulai melaksanakan KKN Mandiri di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Para peserta KKN Mandiri dorong untuk mewujudkan kampung cerdas berbasis kearifan lokal. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Ratusan mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Cendrawasih resmi menggelar kuliah kerja nyata atau KKN Mandiri yang berlangsung selama 3 pekan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Dekan FKUP Universitas Cendrawasih Dr. Yandir Kwabisar dalam arahannya sebelum melepas para peserta KKN meminta agar mereka harus mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk mewujudkan Papua yang lebih cerdas. Lanjut Dr. Yandir Kwabisar, salah satu fokus utama KKN Mandiri FKIP Uncen adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak di kampung dengan menjadikan kearifan lokal sebagai jembatan pembelajaran. Kearifan lokal tersebut akan digali oleh para mahasiswa melalui bahasa, budaya, lagu, angka, serta berbagai aktivitas masyarakat yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Selain pembelajaran secara langsung, mahasiswa juga didorong untuk memanfaatkan teknologi digital untuk mendokumentasikan dan mengembangkan materi kearifan lokal setempat.
5: Kita implementasikan apa yang kita dapatkan di bangku kuliah, yang kita dapatkan di pembekalan. Sekarang kita turun ke sana untuk implementasi itu dalam rangka bagaimana kampung ini cerdas. Kalau kampung sudah cerdas, distrik cerdas, kabupaten cerdas, maka provinsi Papua pasti cerdas. Ya, jadi kita mulai dari situ. Kita berbicara tentang aksara dan angka. Kita bicara tentang literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi kita di Papua itu paling rendah. Punya nilainya itu 50. Nah, kita turun ke kampung ini untuk membantu pemerintah untuk mengangkat literasi dan numerasi tadi.
3: Terkait dengan itu, Dekan FKIP Uncen menekankan kepada seluruh mahasiswa agar melaksanakan KKN dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan para mahasiswa yang diterjunkan ke kampung-kampung merupakan utusan dan duta FKIP Uncen yang memiliki tugas utama untuk mencerdaskan anak-anak kampung. Untuk itu mereka diminta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, kolaborasi, serta membawa nama baik Universitas Cendrawasih selama berada di lokasi KKN.
5: Kamu itu adalah utusan yang pergi untuk mencerdaskan, bukan untuk tambah-tambah yang lain lagi. Jadikan anak-anak di kampung untuk cerdas.
3: Melalui KKN Mandiri ini, Dekan FKIP Universitas Cendrawasih berharap agar para mahasiswa tidak hanya dapat menjalankan program pengabdian masyarakat, tetapi juga mampu membangun model pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kearifan lokal masyarakat Papua. Pelaksanaan KKN Mandiri FKIP Uncen diikuti oleh 270 orang mahasiswa dan mahasiswi yang berlangsung di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda pun juga bisa menyaksikan secara live streaming melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, 4 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah kota Jayapura yang memasuki masa purna tugas menerima surat keputusan dan tabungan hari tua dari PT Taspen. Penyerahan dilakukan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dalam apel gabungan pemerintah kota Jayapura Senin 10 Agustus 2026. Rustan Saru menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian para ASN selama bertahun-tahun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Jayapura. Ia berharap masa purna tugas dapat dijalani dengan baik setelah para ASN menyelesaikan seluruh tahapan pengabdiannya sebagai aparatur negara. Sementara itu, Kepala PT Taspen Kantor Cabang Jayapura, Theophilus Amfotis, mengatakan penyerahan tabungan hari tua merupakan hasil kolaborasi Taspen dengan pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Kepegawaian dan Pelatihan. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan ASN yang memasuki masa pensiun dapat segera menerima haknya termasuk tabungan hari tua dan manfaat pensiun. Theophilus menjelaskan besar tabungan hari tua setiap peserta berbeda karena disesuaikan dengan masa kerja, golongan, gaji pokok, dan tunjangan keluarga. Penyerahan ini membentuk penghargaan sekaligus memastikan hak ASN tetap terpenuhi setelah menyelesaikan masa pengabdiannya. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura mendatangkan kembali Andika Wisnu dan Israel Wamiau untuk musim baru 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesolia.
6: Persipura Jayapura terus memantapkan persiapan menyongsong kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Skuad Mutiara Hitam resmi mendatangkan kembali dua pemain lama, yakni penjaga gawang Andika Wisnu dan pemain bertahan Israel Wamiau yang kini telah bergabung dalam pemusatan latihan di Boyolali. Kehadiran Andika Wisnu di bawah Mister Gawang disambut positif oleh pelatih kiper Persipura Agung Prasetyo. Ia menilai langkah manajemen mendatangkan Wisnu sangat tepat untuk menjaga kedalaman tim.
7: Kita terima kasih sama manajemen karena sudah mendatangkan pelapis yang bagus, jadi kita nggak bingung nanti kalau terjadi rotasi, terjadi cedera, karena kualitasnya juga, dia juga mantan dari Liga 1 Bolivia yang memang masih ada minute play yang terjaga. Jadi saya ngelihat, saya puas bisa untuk menjadi rotasi dari kedalaman 3 kiper ini. Insya Allah untuk progres ke depan saya nggak khawatir. Kalau alasan khusus sih sebenarnya kita hanya menjaga kedalaman ya, karena ada dua kiper, si Randy sama si Hakim, terus plus si Jeremy, saya kira masih kurang untuk menjaga kedalaman, untuk kita antara apa intensitas training untuk menjaga persaingan di dalam tim itu masih kurang. Nah, dengan datangnya Wisnu akan terjaga dan itu akan bagus untuk solidnya tim kita. Jadi saya sebagai pelatih kiper dan mungkin head coach juga kalau ada apa-apa juga kita bisa siap gitu, bisa tanggung jawab.
6: Agung menambahkan bahwa kedatangan Wisnu akan menyehatkan persaingan di antara para penjaga gawang. Sementara itu untuk lini belakang, Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vera mengungkapkan alasan dibalik kembalinya Israel Wamiau. Ia mengakui kebutuhan tim akan sosok bek yang memiliki postur mumpuni menjadi prioritas.
8: Kalau dengan pemain regulasi, kalau 10, ya masih baru, no? Hari ini baru mulai latihan sama kita sebagai pemain Persipura. Ya, dalam minggu ini kita akan mulai lihat bagaimana respon mereka di setiap latihan, no? Kalau si ada kiper baru, itu permintaan dari pelatih kiper kemarin, sudah gabung hari ini. Pelatih kiper minta kita punya 3 pemain yang siap untuk main.
6: Diketahui Andika Wisnu dan Israel Wamiau bukanlah sosok asing bagi Persipura Jayapura. Keduanya pernah menjadi pilar andalan Mutiara Hitam pada beberapa musim sebelumnya dan kepulangan mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi target tim di Liga 2 musim ini. Naldik Saulia melaporkan.
0: Informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Selasa 10 Agustus 2026. Dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz. 1 RRI Bovendigul.
4: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dalam suatu periode. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, yang berarti uang yang Anda miliki tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ini berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, bahan bakar, dan transportasi yang menjadi semakin mahal. Inflasi juga memengaruhi tabungan dan investasi. Uang yang disimpan di rekening tabungan dengan bunga yang rendah bisa kehilangan nilainya seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami inflasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Langkah pertama adalah memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian dari pendapatan Anda dalam aset yang dapat melindungi nilai uang, seperti emas atau properti. Perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan untuk menghadapi inflasi. Menyusun anggaran yang realistis dan konsisten, menabung bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan dampak inflasi terhadap kehidupan Anda. Pahami inflasi, rencanakan masa depan

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita

32 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda ya, pemirsaan kita masih menemani sepanjang lintas sore Mufindigo hingga nanti tuntas pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, di mana pemirsaan kita pendengar, informasi juga hiburan. Ya, nantinya pada pukul 17 hadir warta berita daerah. Ada informasi cek fakta dan azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Dikumandangkan pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur ada lagu-lagu religi. Kemudian pendengar kabar semua kita kembali dengan informasi dan hiburan. Di mana hingga pukul 19 ya, informasi terangkum dalam berita Gema Papua ya, akan hadir di ruang dengar Anda tentunya. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita ya, di lintas sore Mufindigo. Semoga terus kami menjumpai Anda dalam keadaan yang baik ya, dan juga suasana aktivitas Anda di sore ini boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda yang lagi menikmati suasana sore ini ya, dengan olahraga dan lain sebagainya, kegiatan di rumah, apapun kegiatan Anda ya, semoga dimudahkan, dilancarkan. Bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Bentar lagi ijo nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyalot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan.
5: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

pendengar di mana pun Anda berada, selamat sore dan selamat menjalani segala aktivitas sore Anda, sore hari di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan ya. Tentunya pendengar ya, berbagai kesibukan masih menemani aktivitas ya. Saat sore ini ada yang baru pulang kerja, ada yang masih beraktivitas, bahkan mungkin ada yang sedang sibuk ya persiapkan Vendigol ya, kegiatan-kegiatan lomba sudah selesai dan tentu persiapan ya, kegiatan mempersiapkan berbagai kegiatan yang menyambut hari ulang tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia ataupun juga upacara ya yang nanti akan berlangsung pada tanggal 17 ya Agustus. Apapun aktivitas sore ini ya, jangan lupa sempatkan waktu untuk beristirahat sejenak ya, menikmati kebersamaan ya, bersama dengan keluarga. Yang penting ya tetap semangat dan jaga kesehatan, karena kemeriahan bulan kemerdekaan ya masih panjang tentunya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, berbicara semangat kemerdekaan Indonesia, kegiatan-kegiatan ya, lomba dan lain sebagainya, persiapan untuk upacara ya peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tentunya semangat kemerdekaan Indonesia terasa di berbagai daerah ya, menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, tentunya ada aksi menarik ya, ada aksi menarik ini ya, dan penuh semangat nasionalisme ya, dari Papua ya. Bendera merah putih berukuran raksasa ya dibentangkan di Gunung Siklop ya. Seperti apa ya suasana, ini ada salah satu informasi pendengar, seperti apa informasinya ya. Sambut hari ulang tahun Republik Indonesia, bendera merah putih raksasa ya, ini dibentangkan di Gunung Siklop. Pendengar, bendera merah putih berukuran 120 meter x 80 meter ya, dibentangkan di kawasan Bukit Rindang 17 Cendrawasih ya, Gunung Siklop, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura ya, pada Senin tanggal 10 Agustus 2026. Pendengar, membentangkan bendera tersebut ya merupakan bagian dari rangkaian kirab ya, dan pembentangan bendera merah putih tentunya dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI HBMA Mayjen TNI Yuda Airlangga ini diikuti 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI, personel Polri, pelajar, ya pemerintah daerah, dan masyarakat turut mengikuti kegiatan tersebut. Kirab diawali ya dengan pelepasan peserta oleh Pangkops TNI HBMA dan diiringi penampilan grup drum band SMKS YPKP Sentani ya. Rombongan kemudian berjalan ya sekitar 1 km menuju kawasan Bukit Para Layang, Rindam 17 Cendrawasih. Sebelum kirab dimulai ya, peserta disambut tari Yospan ya. Ada tari Yospan yang dibawakan ya, tentu ini oleh Sanggar Tari SMKS YPKP Sentani binaan Satgas Teritorial Pangkops TNI HBMA Mayjen TNI Yuda Airlangga mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana ya, memperkuat nasionalisme sekaligus mempererat sinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Di mana dikatakan ya, pembentangan merah putih ya, pembentangan merah putih di Gunung Siklop ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan ya, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih kemudian dilaksanakan dengan diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan para peserta mengikuti rangkaian tersebut dengan tertib.
keterlibatan pelajar ya dalam kegiatan ini juga tentunya menjadi bagian dari pesan regenerasi nasionalisme ya. Para generasi muda ya diajak untuk meneruskan semangat perjuangan ya, menjaga persaudaraan dan memperkuat kecintaan terhadap tanah air tentunya ya. Di tengah megahnya panorama Papua, pementangan Sang Merah Putih di Gunung Seko menghadirkan pesan mendalam bahwa nasionalisme tumbuh melalui kebersamaan dan mencerminkan satu tekad bersama untuk Indonesia yang semakin kuat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya adalah salah satu informasi ya di ruang dengar kebersamaan. Informasi sambut hari ulang tahun Republik Indonesia, bendera merah putih raksasa ya dibentangkan di Gunung Seko, ya, laman resmi rri.co.id.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 9.

0: juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Konsepnya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.

0: Kalian, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Anda berada ya, berbagai aktivitas di sore ini ya. Ada yang suka ya menjaga kebersihan ya, baik di lingkungan, di tempat ya, beraktivitas ya. Ada juga yang kurang ya, suka untuk menjaga lingkungan ya, tetap bersih. Ada yang bisa kita lihat tentunya ya. Dan walaupun ada yang suka, ada yang kurang suka, tidak suka untuk menjaga lingkungan ya, tetapi ada juga petugas yang selalu mereka hadir ya, dan selalu melayani, memberikan, menjaga ya, memberikan pelayanan tentu untuk terus memberikan kebersihan baik di lingkungan tempat aktivitas, ada juga di sepanjang jalan ya, ya peduli terhadap lingkungan, kebersihan ya, begitu. Ya ada baik ya, bisa kita lihat ada adik-adik pelajar ya, adik-adik mereka itu tergabung ya, ataupun juga pada kelompok anak-anak yang selalu mencintai kebersihan lingkungan, mereka selalu hadir ya. Anak-anak Kampung Go ya, dan tentunya juga selain itu ada juga petugas yang khususnya juga melakukan pembersihan. Dan selain itu mendengar ada juga yang disebut dengan pemulung ya. Sebenarnya pemulung ini pendengar, ternyata mereka ini ya yang selama ini kita kenal sebagai pemulung ya. Dari memulung mereka bisa mendapatkan ya uang ya. Tetapi sebenarnya aksi yang mereka lakukan ataupun juga yang mereka lakukan ini bermanfaat ya juga tentu untuk kita ya. Apalagi yang suka membuang sampah sembarangan ini ya. Pemulung ini mereka hadir ya untuk membersihkan ataupun juga mengangkat, dari mereka mengangkat sampah, memulung mengangkat sampah-sampah ini, botol-botol plastik dan lain sebagainya, mereka jadikan uang. Tetapi sebenarnya itu adalah tindakan nyata ataupun juga apapun yang mereka lakukan sebenarnya baik ya, sekaligus membersihkan ya, membersihkan baik di jalan ya. Ya tentu ini sebagai pemulung ini ya, mereka punya peran yang sangat penting juga ya dalam menjaga lingkungan begitu. Mereka bukan sekedar mengumpulkan sampah ya, tetapi ikut membantu memilah ya dan mengurangi sampah ya yang ada di sekitar kita juga ya. Ya, jadi jangan kita lihat pemulung ya kotor ya ataupun juga lain sebagainya dari aktivitas mereka memulung, tapi sebenarnya mereka bukan sekedar mengumpul sampah saja, tetapi mereka ini juga ikut membantu ya memilah dan mengurangi sampah yang ada di sekitar kita ya. Jadi pekerjaan yang mereka juga pekerjaan mereka ini juga layak kita hargai ya. Ya. Oke, ya layak untuk dihargai. Karena memilah dan mengurangi sampah juga mereka ya dari pekerjaan mereka ini. Jadi kita harus hargai sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan tetap bersih dan lestari. Ya, mendengar informasi ya kembali dari laman resmi rri.go.id, dikabarkan informasi nasional, pemerintah pastikan pekerja pemilah sampah dapat jaminan sosial ya. Nah, pendengar, pemerintah memastikan pekerja pemilah sampah sektor informal ya mendapat perlindungan sosial karena para pekerja merupakan bagian dari transformasi sektor persampahan nasional ya. Dan ini oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ya menyebut salah satunya pekerja pemilah sampah yang menurutnya memiliki peran penting dalam mengurangi beban tempat pemrosesan akhir TPA ya, sekaligus mendukung ekonomi sirkular. Jumhur menyebut pendengar yang selama ini dikenal sebagai pemulung perlu dipandang sebagai pekerja pemilah sampah ya, karena berkontribusi langsung terhadap kelestarian lingkungan. Pemulung kita ganti dengan pekerja pemilah sampah. Mereka berjasa karena berada di front depan pemilahan material sebelum masuk ke fasilitas pengelolaan. Beliau mengatakan pendengar perlindungan tersebut penting ya, karena pekerja pemilah sampah menghadapi berbagai resiko ya, mulai dari kecelakaan kerja, paparan penyakit ya. Ya, pemulung sampah ya, pemulung ini juga mudah ya terpapar penyakit ya. Ya.

Dari kecelakaan kerja mulai ya, dari kecelakaan kerja, paparan penyakit hingga ketidakpastian penghasilan. Sementara pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasri Elri mengatakan, pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan potongan 50% iuran jaminan kecelakaan kerja dan juga memberikan jaminan kematian bagi pekerja sektor informal ya yang memenuhi ketentuan. Dengan kebijakan tersebut, tentunya pendengar ya, ini adalah bentuk kehadiran negara ya untuk memastikan para pekerja baik formal maupun informal ya memiliki jaring pengaman sosial ya, tentunya memiliki jaring pengaman sosial. Pemerintah berharap perlindungan sosial tersebut ya yang diberikan tentu dapat memperkuat kesejahteraan pekerja pemilah sampah. Sekaligus ini memberikan pengakuan atas kontribusi mereka ya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ya, tentunya pendengar di manapun Anda berada ya, adalah bagi ya kita lihat ya tentunya terutama baik mereka pemulung ya, ya yang selalu kita lihat ya, mereka ini selalu memulung, tetapi sebenarnya mengumpulkan mereka bukan sekedar mengumpulkan sampah ya, tetapi ikut membantu memilah dan mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Jadi pekerjaan mereka juga layak kita hargai ya, sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan tetap bersih dan juga lestari. Jadinya para pemulung ya, ya tentu ini ya, pemilah sampah, pemerintah pastikan pekerja pemilah sampah dapat jaminan sosial. Informasi laman resmi rri.co.id yang masih terus di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kita di lintas sore maupun minggu, dan sudah pukul 16.34 menit waktu Indonesia Timur.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Boven Digul.

0: Tahukah Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Dengar pukul 16.49 menit ya, waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda ya. Bersama tentu masih dengan informasi hiburan, beberapa tembang persembahan ya, menemani Anda di suasana sore ini. Dan tentunya kembali dengan beberapa informasi ya. Ya, ada tadi informasi-informasi di mana di kabarkan ya, ada tadi pemerintah pastikan pekerja pemilah sampah dapat jaminan sosial ya. Dan tentunya pendengar, ada tadi juga salah satu informasi yang dikabarkan ya, masih pada laman resmi rri.co.id diinformasikan sambut hari ulang tahun Republik Indonesia, bendera merah putih raksasa dibentangkan di Gunung Siklop ya. Kemudian pendengar, informasi-informasi ya lainnya. Wakil Bupati Bovendigul ya, luncurkan layanan digital dan tekankan pentingnya data. Pendengar, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mewakili Bupati Bovendigul memimpin kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua ya, sekaligus peluncuran layanan publik berbasis digital di Kabupaten Bovendigul. Pendengar, kegiatan tersebut ya tentu ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta memastikan hak-hak masyarakat khususnya orang asli Papua ya dapat terpenuhi ya secara tepat sasaran. Dalam sambutannya pendengar, Wakil Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadirkan sejumlah inovasi layanan digital tentunya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan. Salah satunya adalah website resmi pelayanan online yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi, kemudian surat menyurat, ya perizinan, hingga menyampaikan pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan begitu. Ya, pendengar, menurutnya kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat menghemat waktu, ya tenaga dan biaya masyarakat, terutama bagi warga yang berada jauh ya dari pusat pemerintahan. Selain website pelayanan, pemerintah daerah juga memperkenalkan sistem informasi digital Opendigul ya, yang diberi nama ya dengan Sidigul ya, Sidigul. Ya, sistem informasi digital Opendigul sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai layanan organisasi perangkat daerah OPD dalam satu sistem digital. Beliau berharap pendengar, seluruh inovasi digital yang telah diluncurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat ya, dan meminta seluruh kepala OPD agar aktif melakukan penginputan ya, serta memperbaharui data secara rutin sehingga informasi yang tersedia selalu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, mendengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada, adalah informasi ya, dimana informasinya terkait Wakil Bupati Bovendigul luncurkan layanan digital dan tekankan pentingnya data ya, laman resmi rri.co.id. Kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, dengan hadirnya kembali penyampaian warta berita daerah ya, dan sekaligus juga kami informasikan akan ada informasi Jogfrata juga azan maghrib sore ini. Wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.44 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Hey gendut, tasku itu doang,

Selamat sore. Dari Jalan Trans Papua, nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bendigo dengan Warta Berita. Topik berita sore ini, Pemerintah Kabupaten Bendigo resmi meluncurkan website dan aplikasi Sidigo Dis Dukcapil. Inilah warta berita selengkapnya, dibacakan Elizabeth Francisca. Hari ini Selasa, tanggal 11 Agustus 2020.

0: Dengar kami awali berita pertama. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus luncurkan layanan digital dan tekankan pentingnya data akurat orang asli Papua. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua sekaligus peluncuran layanan publik berbasis digital di Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan di Gedung Miranti Selasa 11 Agustus 2026 ungkapkan kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat layanan serta memastikan hak-hak seluruh masyarakat terpenuhi dengan baik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadirkan 3 inovasi layanan baru untuk memudahkan masyarakat, yakni pertama website resmi pelayanan online yang memungkinkan warga mengurus surat menyurat perizinan hingga menyampaikan pengaduan langsung dari kampung masing-masing tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota kabupaten. Hal ini tentu menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Kedua, diperkenalkannya aplikasi atau sistem informasi digital yang merupakan integrasi seluruh layanan organisasi perangkat daerah dalam satu genggaman tangan. Tujuannya yaitu mempermudah masyarakat dan mempercepat proses birokrasi.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, memberdayakan, dan memajukan orang asli Papua. Salah satu langkah dasar yang wajib kita lakukan adalah memiliki data yang valid, by name, by address, dan terpadu tentang orang asli Papua. Selama ini kita masih menghadapi tantangan dalam perencanaan pembangunan karena belum adanya data orang asli Papua yang bisa diakses semua OPD.
1: Ia berharap seluruh inovasi ini benar-benar dimanfaatkan dan dijaga bersama. Wakil Bupati juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk rajin menginput dan memperbaharui data secara rutin, serta mengajak masyarakat luas untuk aktif mengakses layanan-layanan digital yang telah disediakan. Ia juga menyoroti selama ini banyak hak masyarakat, khususnya orang asli Papua, yang belum terpenuhi dengan maksimal. Salah satunya disebabkan oleh data yang belum lengkap dan kurang akurat. Padahal kelengkapan data menjadi dasar utama penyaluran berbagai hak masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunakan dana otsus, Dinas Kesehatan Bovendigul laksanakan pelayanan dokter spesialis dan prioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat asli Papua. Imam Kamarudin melaporkan.
3: Ini kegiatan dengan menggunakan anggaran dana otsus.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat khususnya orang asli Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Andatu saat menghadiri pemeriksaan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan, kulit, dan juga kelamin secara gratis di Puskesmas Tanah Merah. Adolf menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut dilaksanakan selama 5 hari. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dapat langsung mendatangi Puskesmas Tanah Merah untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Ia meminta masyarakat yang berada di kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan.
3: Kegiatan ini itu adalah menggunakan dana otsus. Yang saya harap itu kalau bisa orang asli Papua itu dapat dilayani semua yang sakit, yang mengalami sakit ini. Karena ini menggunakan tadi kita anggaran tidak untuk peserta yang lain ya, bukan hanya orang asli Papua, tapi tidak untuk peserta yang lain bisa yang mengalami sakit atau problem.
4: Menurut Adolf, penggunaan dana otsus dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat asli Papua yang membutuhkan pemeriksaan dapat terlayani secara optimal. Meski demikian, Adolf memastikan pelayanan tidak hanya diberikan pada masyarakat asli Papua, masyarakat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pemeriksaan juga tetap dapat memperoleh pelayanan tersebut. Ia menilai kesempatan pelayanan kesehatan gratis selama 5 hari tersebut harus dimanfaatkan masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Pada kesempatan tersebut, Adolf juga menyampaikan apresiasi pada dokter spesialis dan para tenaga pendukung yang telah hadir memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap pelayanan serupa dapat terus mendukung masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan dan tenaga medis spesialis. Imam Kemarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Aja generasi muda, orang asli Papua hilangkan stigma, orang Papua tidak mampu. Berikut laporan Thomas Shimlian.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk mempersiapkan generasi muda Bovendigul agar mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah di masa mendatang. Musa mengatakan pemerintah daerah perlu terus membuka dan mendorong berbagai kesempatan bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak, khususnya bagi orang asli Papua. Menurutnya, generasi muda Papua tidak boleh lagi terjebak dalam pemikiran bahwa orang Papua tidak mampu bersaing dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.
6: Kita hilangkan image bahwa orang Papua itu tidak mampu. Oh tidak, kita mampu. Hanya kita tidak diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Makanya saya tekan kemarin ketika ada pertemuan dengan BP3 OKP, saya tekankan mereka bahwa adik-adik, ini kesempatan. Kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Dan kalau bukan kamu, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi ini peluang, gunakan kesempatan ini. Dana otsus ini diberikan untuk kamu. Gunakan sekolah.
5: Kepala Dinas Pendidikan lanjut menilai pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan generasi muda. Karena itu kesempatan yang telah diberikan kepada anak-anak muda Bovendigul untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Musa secara khusus mengingatkan para mahasiswa asal Bovendigul, terutama orang asli Papua, yang saat ini sedang menimba ilmu di berbagai universitas agar lebih serius dan fokus menyelesaikan pendidikan mereka. Thomas Syamlan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar masih bersama reporter Thomas Syamlan kembali melaporkan Dinas Perhubungan Bovendigul dorong pembangunan jembatan timbang di jalur Trans Papua.
5: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mendorong pembangunan jembatan timbang di ruas jalan Trans Papua, khususnya jalur Merauke-Bovendigul. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan yang melintas dengan muatan melebihi kapasitas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, Lusus Apeiman, mengatakan pembangunan jembatan timbang menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan beban kendaraan yang melintas di jalur Trans Papua. Hal itu disampaikan Lusui saat ditemui di sela kesibukannya ketika dimintai tanggapan terkait kerusakan yang kerap terjadi pada sejumlah titik ruas jalan Trans Papua, khususnya jalur Merauke-Bovendigul. Menurutnya, kondisi jalan akan lebih mudah mengalami kerusakan apabila kendaraan dengan muatan berlebih terus melintas tanpa adanya pengawasan terhadap kapasitas angkut.
6: Iya, jadi memang kami sendiri dari Bovendigul tidak bisa harus dengan provinsi, kita harus dengan perusahaan ini, karena perusahaan ini kan punya izin. Maksudnya dia pegang izin berbekatan berusaha di sini. Hanya itu sudah. Jalan yang ada kan cuma jalan Trans Papua, tidak jalan lain lagi. Hanya mungkin ke depan antar kita dan provinsi ya, atau ke Kabupaten Merauke, mungkin kita ada jembatan timbang lah. Jembatan timbang supaya mungkin kendaraan lewat sesuai dengan dia punya kapasitas muat. Kali ini banyak kan sudah apa dia itu jadi besar, dia kasih panjang dia, kasih lebar, ini yang bikin sampai sekarang jalan rusak terus. Jadi daya angkut itu akhirnya retak, turun, pecah, rusak seperti itu.
5: Lusis menambahkan keberadaan jembatan timbang dapat membantu memastikan kendaraan yang melintas membawa muatan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, tekanan terhadap badan jalan dapat dikurangi dan umur jalan diharapkan menjadi lebih panjang. Lusis menilai pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang perlu menjadi perhatian bersama, mengingat jalan Trans Papua Merauke Bovendigul merupakan salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat maupun distribusi barang. Thomas Yamlan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Siki FM. Pendengar, sosialisasi pendataan orang asli Papua, peluncuran website dan aplikasi Sidigul Dukcapil Bovendigul resmi digelar di Dukcapil Bovendigul. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Selasa 11 Agustus 2026 bertempat di Aula Miranti, Jalan Arimob Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul digelar kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua sekaligus peresmian peluncuran website profil, website layanan online dan aplikasi Sidigul milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Bovendigul, Agustina Tereni Monombut melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh orang asli Papua memiliki identitas kependudukan yang sah dan valid. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merencanakan pembangunan serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara adil dan merata. Sejalan dengan kemajuan teknologi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menghadirkan inovasi layanan berupa website layanan online dan aplikasi Sidigul.
7: Bersosialisasikan mekanisme pendataan OAP di 112 kampung, melakukan praktek langsung input data melalui aplikasi Sidigul, launching secara resmi website layanan online Dukcapil Sidigul, meningkatkan sinergitas antara pemerintah kampung, distrik, dan dinas Dukcapil. Jumlah peserta yang hadir pada hari ini berjumlah 250 orang, yang terdiri dari 1. Kepala Kampung 112 orang, 2. Perangkat Kampung atau Staf Operator 112 orang, 3. Kepala Distrik atau yang mewakili 20 distrik, 4. Tamu undangan lainnya, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Suku, Tokoh Adat, OPD terkait, total keseluruhan 250 orang.
1: Langkah ini diharapkan dapat mempermudah seluruh lapisan masyarakat mengurus administrasi kependudukan secara cepat, mudah, gratis tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 tentang administrasi kependudukan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan mekanisme pendataan orang asli Papua yang akan dilaksanakan di 112 kampung, memberikan pelatihan praktek langsung penginputan data melalui aplikasi Sidigul, meresmikan penggunaan website layanan online Dukcapil, serta mempererat sinergitas antara pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan dinas Dukcapil dalam layanan administrasi kependudukan. Peserta yang hadir terdiri dari 112 kepala kampung, beserta operator atau staf kampung masing-masing, perwakilan dari 20 distrik, serta tamu undangan dari Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta tamu undangan lainnya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran pengaruhi semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di pedalaman Bovendigul.
5: Antusias masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di kawasan perbatasan dan pedalaman Kabupaten Bovendigul dinilai mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di Distrik Kombut. Kepala Distrik Kombut Adrianus Moromon mengatakan, berkurangnya kemeriahan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan di tingkat distrik. Menurut Adrianus, keterbatasan anggaran membuat pihaknya tidak dapat menyelenggarakan berbagai perlombaan dan kegiatan masyarakat seperti yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ini terus terang dia antusias masyarakat ini dia menurun. Sampai di tapal-tapal batas, sampai di pedalaman-pedalaman menurun. Akibat karena efisiensi dari pusat. Itu akibat. Jadi akibat itu dia sampai ke daerah-daerah yang berbatasan pelosok semua, kena, sehingga antusias masyarakat yang tadi euforia, masyarakat yang tadinya ibaratnya gemuk itu sekarang dia menurun untuk 17 tahun ini.
5: Adrianus lebih jauh menjelaskan berbagai perlombaan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan biasanya menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan partisipasi dan kebersamaan masyarakat. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Adrianus menilai kondisi tersebut turut mempengaruhi antusias masyarakat dalam menyambut momentum kemerdekaan terutama di wilayah pedalaman dan kawasan perbatasan. Meski demikian, ia berharap semangat masyarakat untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tetap terjaga. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, yang terakhir ya kami hadirkan Kebenar Masyarakat Jelang Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81.
9: Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan komentar masyarakat jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Komentar kali ini datang dari tokoh-tokoh agama yang diliput oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul berikut ini.
10: Harapan saya itu bahwa masyarakat, seluruh masyarakat Bovendigul itu hendaknya merasakan sungguh kemerdekaan itu. Karena kalau kita katakan merdeka, banyak orang yang tidak merasakan kemerdekaan itu. Kenapa? Karena misalnya untuk makan aja susah. Lalu banyak orang yang masih mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu menjadi ketakutan bagi masyarakat. Kita mau berjalan pun takut karena banyak orang mabuk. Maka diharapkan bahwa itu yang mabuk-mabuk itu, yang judi itu diberantas. Kalau mungkin harus apa, masih butuh pembinaan, kalau ada dapat uang dari pemerintah dimanfaatkan dengan baik. Kebutuhan sekolah anak-anak, kebutuhan rumah tangga jangan disalahgunakan. Kadang-kadang kalau kita di gereja-gereja itu kita tetap tekankan dalam khotbah. Maka hendaknya bagaimana juga pemerintah membantu itu sehingga itu sungguh-sungguh bisa teratasi, karena itu banyak membuat orang apa, jadi keluarganya itu, kehidupannya itu menjadi tidak baik gitu loh. Jadi tergantung ke pemerintah kapan datang bantuan. Setelah datang bantuan disalahgunakan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita sebagai manusia hendaknya berusaha, jangan hanya menunggu bantuan, tetapi semua masing-masing harus berusaha bagaimana dia untuk melangsungkan hidupnya, bagaimana dia memperjuangkan anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga mempunyai masa depan yang baik. Maka itulah harapan saya, hendaknya kemerdekaan itu semakin mampu dinikmati oleh semua masyarakat. Terima kasih.
11: Ya, harapan itu otomatis kita semua punya kerinduan bahwa Bovendigul ini ke depan lebih baik ya. Ke depan lebih baik ya, kita tidak mungkin mau Bovendigul seperti ini saja. Apalagi pembangunan yang saat ini juga dengan situasi presensi negara ini, dana, biaya-biaya yang di efisiensi terhadap para PNS, pegawai negeri ini juga kan satu pergumulannya masyarakat ya, bahkan PNS itu sendiri. Jadi untuk kerjasama Bovendigul ini ke depan lebih baik ya, semua elemen harus kerjasama. Begitu. Keputusan tertinggi ada pada Bupati. Bupati kita juga berdoa untuk pemerintah ini supaya lebih takut sama Tuhan lah. Seperti itu, karena dengan takut Tuhan maka daerah ini dia akan sejahtera, karena orang bekerja dengan jujur, bekerja dengan hati, mencintai masyarakat enam suku yang ada di Bovendigul ini, baik itu suku yang ada di Umbai Korowai, Awuyu, Muyu, Wambon, dan suku-suku yang ada semua yang ada di tanah ini. Gitu.
12: Kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita masyarakat semakin sejahtera. Sejahtera secara ekonomi, sejahtera pendidikan, sejahtera dalam keberagaman, kerukunan, berarti ada kemerdekaan untuk orang berekspresi dengan baik, termasuk soal beragama, kebebasan beragama, soal persaudaraan, soal kegiatan-kegiatan ekonomi dan sebagainya. Juga terlebih soal pendidikan. Semoga pendidikan di daerah ini semakin baik karena dedikasi dari guru-guru, pemerintah untuk pendidikan yang lebih baik di khususnya di daerah kita ini. Mungkin itu saja harapannya.
13: Harapannya tentu kita itu harus bisa pertama sama seperti di lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Jadi seperti yang ada di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, tentunya setiap manusia itu harus membangun jiwanya. Dengan apa membangun jiwanya? Membangun jiwanya itu dengan memperkokoh keimanan kita kepada Tuhan, dengan memperkuat kepemahaman kita kepada agama, dan juga dengan membuat diri kita itu bisa terarah dengan adanya keimanan dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan.
12: Semoga Bovendigul ke depan lebih baik lagi. Ada kerjasama yang baik dari pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan sebagainya untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendiri bangsa, oleh para pahlawan ini dengan jiwa dan raga mereka yang mereka korbankan, supaya kita syukuri dengan cara kita mengisi dengan kerja keras sehingga bangsa kita, daerah kita lebih makmur, lebih sejahtera, tapi juga bahwa kemerdekaan sejati itu sungguh-sungguh boleh terwujud di tempat ini. Itu saja, terima kasih. Ya.
9: Demikian komentar masyarakat dari RRI Bovendigul terus mengudara untuk Indonesia.

kebersamaan kita dalam penyampaian wartawan PDRI sore ini. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Berakhir pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur. Selepas menyampaikan warta berita daerah, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bufindigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3. Maka harus bersama Anda lintas sore Bufindigo. Selanjutnya hadir informasi Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya pendengar, video tersebut adalah tidak benar. Ya, dikutip dari kompas.com. Pada awal 2026, Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sebanyak 2025. Namun hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 97,2%. Pendengar, turun informasi Cek Fakta kembali ya, kami informasikan di ruang dengar Anda kebersamaan kita pada sore ini. Informasi kategori hoax kami lansir dari website resmi Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Da guerra. Ada salah satu informasi ya yang tentunya juga kembali kami mohon perhatian Anda. Informasi kami terima ya, informasi berupa pengumuman pemberitahuan kami terima berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan THT yang akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026. Tempat UPTD Puskesmas Tanah Merah, persyaratan peserta wajib membawa kartu identitas ya, KTP atau KK ya, kartu keluarga ya, kartu BPJS kesehatan jika memiliki ya. Peserta wajib membawa kartu identitas KTP atau kartu keluarga, kartu BPJS kesehatan jika memiliki. Pendengar adalah informasi ya, pengumuman ya berupa pemberitahuan ya yang kami terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Semoga memberikan informasi untuk Anda ya hari ini sudah melakukan pelayanan ya kesehatan tentunya sampai dengan hari Sabtu ya tanggal 15 Agustus 2020.

20. Nah, jadi Mama Dorang, Saudara Dorang yang mendengarkan informasi akan pemberitahuan ini ya, informasi pemberitahuan ini pemeriksaan kesehatan bisa melanjutkan ya kepada yang belum mengetahui ya, agar bisa untuk melakukan tahu dan juga ya mendapat pelayanan ya kesehatan ya, bisa untuk mendaftar di puskesmas ya, dan mendapatkan pelayanan kesehatan ya, diantaranya pemeriksaan kulit ya, pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin, serta pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan ya, THT tentunya. Pukul 17.33 menit ya, pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Beberapa lagu-lagu religi kami hadirkan menemani Anda, baik umat muslim ya, di manapun berada, mempersiapkan untuk menjalankan sholat maghrib, azan maghrib, wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore ini dikumandangkan pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Saman karya Ayu Utami pertama kali diterbitkan pada tahun 1998 adalah salah satu karya sastra Indonesia yang menandai kebangkitan sastra reformasi, yang berani membahas isu-isu tabu dan sosial politik secara terbuka. Esensi dari novel Saman bercerita tentang kehidupan lima tokoh utama, yaitu empat perempuan, Laila, Yasmin, Sakuntala, dan Chok, serta Saman, seorang mantan pastor yang beralih menjadi aktivis pembela hak-hak buruh, menyoroti berbagai tema, mulai dari cinta, seksualitas, agama, hingga ketidakadilan sosial dan politik. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketidakadilan sosial, terutama terkait dengan hak-hak buruh dan eksploitasi yang dilakukan oleh korporasi besar di Indonesia. Perjuangan Saman sebagai aktivis menggambarkan betapa kerasnya perjuangan melawan penindasan dan kekerasan di bawah rezim otoriter. Novel ini juga secara eksplisit membahas seksualitas perempuan yang jarang diangkat secara terbuka di karya sastra Indonesia pada masa itu. Ayu Utami menyoroti kebebasan individu, terutama kebebasan perempuan, untuk mengekspresikan diri, baik secara seksual maupun dalam hal pilihan hidup. Juga mengangkat konflik internal yang dialami oleh tokoh utamanya, Saman, seorang mantan pastor yang mengalami krisis iman dan beralih menjadi aktivis sosial, menggambarkan ketegangan antara spiritualitas dan realitas kehidupan di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Melalui hubungan yang kompleks antara tokoh-tokohnya, novel ini menggali berbagai lapisan emosi manusia, mulai dari cinta, persahabatan, hingga pengkhianatan, sekaligus menyentuh dinamika hubungan antara individu dengan masyarakat. Dengan demikian, novel Saman mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan di Indonesia, terutama di era menjelang reformasi, di mana kebebasan berpendapat dan hak-hak dasar manusia sedang diperjuangkan, menantang norma-norma tradisional, sekaligus mendorong diskusi tentang isu-isu kritis dalam masyarakat.

Bencana alam terbesar di dunia sepanjang sejarah. Tsunami Samudra Hindia, Aceh, Indonesia. Tsunami ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, menyebabkan gempa bumi berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter di lepas pantai Sumatera, memakan korban sekitar 230.000 hingga 280.000 jiwa di 14 negara, berdampak tsunami hingga 30 meter melanda Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, dan negara Afrika Timur. Sejarah mencatat tsunami ini adalah salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern. Letusan Gunung Tambora terjadi pada tahun 1815 yang berlokasi di Pulau Sumbawa, Indonesia. Letusan gunung berapi super besar memakan korban sekitar 71.000 jiwa, berdampak menyebabkan tahun tanpa musim panas di seluruh dunia karena debu vulkanik menutupi atmosfer. Topan Bola, Bangladesh dan India 1970, terjadi pada tanggal 12 November 1970 yang menyebabkan topan sangat kuat dan memakan korban sekitar 300.000 hingga 500.000 jiwa, berdampak gelombang badai dan banjir besar menghancurkan wilayah pesisir Bangladesh. Letusan Gunung Krakatau, Indonesia 1883, terjadi pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1883 yang berlokasi di Selat Sunda, Indonesia, menyebabkan letusan gunung berapi besar yang memakan korban sekitar 36.000 jiwa hingga berdampak tsunami setinggi 40 meter dan suara letusan terdengar hingga 4.800 km jauhnya. Gempa dan tsunami di Jepang, Tohoku, 2011, terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 yang berlokasi lepas pantai timur Laut Honshu, Jepang, yang berkekuatan 9,0 skala Richter, memakan korban sekitar 20.000 jiwa yang berdampak tsunami besar, kehancuran infrastruktur, dan krisis nuklir Fukushima.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
0: Hah?
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
3: Yeay!
1: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
2: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

0: Dengar, pukul 18.21 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih bersama ya tentu dalam ya, tentunya pendengar kebersamaan kita di Lintas Sore Bovendigo. Nantinya pada pukul 19 kebersamaan kita kembali dengan penyampaian warta berita Gema Papua yang akan kami hadirkan ya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kembali dengan beberapa informasi-informasi ya di ruang dengar Anda, kebersamaan kita. Ya, informasi dan hiburan ya. Saat ini adalah informasi dan hiburan di mana kebersamaan kita pendengar. Pendengar, PBB, operasi Israel masih bahayakan warga sipil Gaza, salah satu informasi internasional pendengar. Ya, PBB memperingatkan bahwa operasi militer Israel di seluruh jalur Gaza masih membahayakan warga Palestina dan memperburuk kebutuhan kemanusiaan. Wakil juru bicara PBB Farhan Hang menyampaikan peringatan tersebut pendengar pada Senin 10 Agustus 2026 melansir dari Anadolu. Peringatan tersebut disampaikan berdasarkan laporan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan. Mitra Keamanan dan Keselamatan PBB mencatat sejumlah insiden sejak Jumat, beberapa di antaranya dilaporkan menyebabkan korban warga sipil. Dan pendengar, penanganan ya, di mana membantu proses ya pembersihan puing-puing, membuka akses menuju infrastruktur penting, serta memulihkan fasilitas air ya dan sanitasi. Mitra kemanusiaan meminta lebih banyak pasokan penting dan peralatan khusus diizinkan masuk ke wilayah tersebut agar layanan penyelamatan dapat diperluas. PBB memperkirakan pendengar biaya pembangunan kembali wilayah tersebut ya, dan juga menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Gaza. Ya, pendengar, adalah informasi PBB ya, operasi Israel masih bahayakan warga sipil Gaza, dan informasi internasional ya, di mana yang dapat kami informasikan di ruang dengar Anda. Dengan beberapa informasi-informasi lainnya, masih di informasi dan hiburan. Ya, informasi dan hiburan ya. Beberapa informasi lainnya masih pada informasi dan hiburan kebersamaan kita di Lintas, yang masih di Lintas Sore, Bu Vendigo.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

Di balik permainan yang sederhana, congklak memiliki makna yang mendalam. Dalam permainan congklak, terdapat 7 lubang dan masing-masingnya berisi 7 biji. Hal tersebut bermakna bahwa 7 adalah

5. Bermain congklak perlu strategi. Hal tersebut bermakna bahwa meskipun terkadang dalam hidup kita bersaing, namun bukan berarti harus bermusuhan.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama-sama. Hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

saja dengan lagu berjudul Benar-Benar Pergi. Dia sudah mengantarkan kita sudah ada pada pukul 18.44 menit. Saat ini ya, kita sudah berada pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Kembali ya dengan informasi pendengar yang masih pada laman resmi rri.co.id. Diinformasikan pendengar, informasi nasional, digitalisasi penerbitan akta kelahiran mudahkan masyarakat buat akta untuk anak. Ya pendengar, masyarakat kini mendapat kemudahan ya dalam membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Pemerintah telah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir ya melalui aplikasi Satu Sehat. Aplikasi tersebut mendengar milik Kementerian Kesehatan dengan sistem informasi administrasi kependudukan ya SIHAK. Kementerian Dalam Negeri, data kelahiran anak dapat langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya, mendengar adapun Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan pengembangan layanan digital. Dikatakan, ya, merupakan bagian dari memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurutnya data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Dan menambahkan ya, Mendagri menambahkan pendengar, pemanfaatan data kependudukan saat ini telah berkembang luas ya, dan digunakan oleh ribuan pengguna. Integrasi dengan berbagai sumber data tersebut dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran. Salah satu pemanfaatannya dilakukan tentu untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Data kependudukan dipadankan dengan berbagai sumber data sehingga pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi penerima manfaat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, digitalisasi penerbitan akta kelahiran mudahkan masyarakat buat akta untuk anak. Informasi nasional pendengar, laman resmi rri.co.id. Sesaat lagi pendengar, kita akan bersama menyimak informasi ya dalam penyampaian berita gemah.

0: 2006, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo menjelaskan, dalam penindakan tersebut, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menyesuaikan kondisi medan yang berupa jurang dan perbukitan. Dari tindakan tersebut, GW disebut mengalami luka pada bagian tubuh. Menurut kepolisian, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya dan kemudian dibawa menuju kawasan hutan. Polisi menyebut GW tercatat dalam perkara penembakan kendaraan LWB di area Mile 69 Tembagapura pada November 2017. Dalam peristiwa tersebut, seorang korban berinisial RTS dilaporkan mengalami luka pada paha kiri. GW juga disebutkan berkaitan dengan perkara penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia Kuala Kencana pada Maret 2020. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru, Graham Thomas Wall, meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka.
1: Satgas Operasi Damai Country 2026 beserta dengan Satgas AMELE 2026, yaitu Satgas yang melaksanakan pengamanan di PT Freeport Indonesia, telah berhasil melakukan upaya penegakan hukum terhadap seorang DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Jumat 7 Agustus 2026. GW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. GW tercatat melakukan beberapa aksi diantaranya sesuai dengan laporan polisi tanggal 14 November 2017 yang bersangkutan diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan LWB di area Mile 69 Distrik Tembagapura yang mengakibatkan seorang korban berinisial RTS mengalami luka tembak pada paha kiri. Selain itu, GW juga tercatat melakukan aksi sesuai laporan polisi pada tanggal 30 Maret 2020 terkait penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru atas nama Graham Thomas Wall meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Karena situasi di lapangan ini jurang dan bukit, serta tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, GW mengalami luka pada bagian tubuhnya, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. Personil selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, GW kemudian dibawa oleh anggota kelompoknya menuju kawasan hutan. Hingga saat ini personil gabungan masih melakukan pemantauan dan pengembangan informasi untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan kondisi GW.
0: Saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, serta pengembangan penyelidikan terkait pengembangan situasi di wilayah Tembagapura. Kepolisian menegaskan seluruh proses penegakan hukum terhadap target DPO dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Arnold Sawila melaporkan.
2: Berita berikutnya, gunakan dana otsus Dinkes Bovendigul, laksanakan pelayanan dokter spesialis, dan prioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat asli Papua. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin dari Bovendigul.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya orang asli Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Andatu saat menghadiri pemeriksaan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan, kulit, dan juga kelamin secara gratis di Puskesmas Tanah Merah. Adolf menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut dilaksanakan selama 5 hari. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dapat langsung mendatangi Puskesmas Tanah Merah untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Ia meminta masyarakat yang berada di kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan.
4: Kegiatan ini itu adalah menggunakan dana otsus. Jadi saya ada itu kalau bisa pernah nanti mau dua itu dapat dilayani.

0: Menurut Adolf, penggunaan dana otsus dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat asli Papua yang membutuhkan pemeriksaan dapat terlayani secara optimal. Meski demikian, Adolf memastikan pelayanan tidak hanya diberikan pada masyarakat asli Papua, masyarakat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pemeriksaan juga tetap dapat memperoleh pelayanan tersebut. Ia menilai kesempatan pelayanan kesehatan gratis selama 5 hari tersebut harus dimanfaatkan masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Pada kesempatan tersebut, Adolf juga menyampaikan apresiasi pada dokter spesialis dan para tenaga pendukung yang telah hadir memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap pelayanan serupa dapat terus mendukung masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan dan tenaga medis spesialis. Imam Kemarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berita berikutnya, anggota DPR RI Tony Tesar gelar sosialisasi P5HAM bagi mahasiswa Diapen. Laporan selengkapnya bersama Agustinus Tanawani dari Serui.
2: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesar Esos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk Wujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Tony Tesar Esos Senin 10 Agustus 2026 bertempat di Hotel Kelapa II Serui saat membuka giat tersebut mengatakan giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
3: Sosialisasi P5HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan daripada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
2: Kegiatan implementasi P5HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat, terkhusus juga para mahasiswa, agar mengetahui dengan baik terhadap hak asasi manusia, mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dan berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Anggota DPR RI Tony Tesar Esos berharap materi yang disampaikan ini mampu mendorong pemahaman masyarakat, terkhusus mahasiswa, mengenal betul hak asasi manusia termasuk dalam implementasinya.
3: Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, dari Kementerian HAM dan kami dari Komisi 13 DPR RI berkolaborasi bersama untuk melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia. Dan saya kebetulan dari Dapil Papua, kali ini yang ke 5 kali atau 6 kali setelah di Jayapura Kota, Jayapura Kabupaten, Kerom, bisa hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai.
2: Sementara itu, Lipi Lonika Padawan, salah seorang mahasiswa STKIP PGRI Papua, apresiasi atas materi yang disampaikan anggota DPR RI Tony Tesar Esos maupun dari Ketua STKIP PGRI Papua sebagai narasumber. Menurutnya, pemahaman akan hak asasi manusia ini sangat penting dan sangat erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat.
4: Baik, terima kasih untuk Bapak anggota DPR RI, selaku Komisi 13, yaitu Bapak Tony Tesar, atas sosialisasi ini. Kami dari mahasiswa sebagian mengerti akan sosialisasi ini, yaitu menunjukkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi di 5 HAM. Dari situ kami bisa tahu bahwa ada hak-hak yang kita bisa menyampaikan untuk menjadi aspirasi kita sebagai mahasiswa.
2: Tujuan dari P5HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk menjamin harkat, martabat, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Agus Tanawani melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Kita beralih pada berita berikutnya. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera merah putih raksasa di Gunung Siklop. Laporan selengkapnya bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
5: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yusman yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda dan seluruh stakeholder lainnya termasuk di sini ada ODOAPI untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur, kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
5: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
6: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
5: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar berita berikutnya, Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, diikuti 9 tim sekolah binaan, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi. Laporan selengkapnya bersama Ririn Arini dari RRI Biak.
7: Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi numerasi secara integrasi gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berlangsung di lapangan futsal BTN Rich Biak, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan ini melibatkan para ayah murid, kepala sekolah, dan guru dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram yang terbagi dalam 8 tim perwakilan sekolah serta 1 tim dari Yayasan Rumsram. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli CH Ayomi menyampaikan peran ayah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kualitas diri anak. Ia mengingatkan semboyan kuno, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tubuh sehat bermakna gizi yang baik, sedangkan jiwa yang kuat mencakup keseimbangan tiga kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus tumbuh bersama agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan bekal nilai-nilai luhur.
8: Jika seorang ayah itu memiliki sifat disiplin dan karakter yang baik, anak pasti akan memiliki karakter yang baik. Karena mereka banyak sekolah dan perilaku daripada seorang ayah. Nah, ketika Yayasan Lumsam melakukan kegiatan ini dalam rangka supaya meningkatkan literasi anak, maka kita mau menarik benang merahnya begini. Di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat, merupakan sebuah kolaborasi yang baik sekali dalam upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan seorang anak atau pertumbuhan seorang anak. Kenapa demikian? Zaman kita masih sekolah, selalu kita sering dengar ada jiwa mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dan spiritual yang baik. Sedangkan apa tubuh yang sehat adalah otomatis cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya yang sehat, kalau dia memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
7: Sementara itu, program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Lumsam, Elizabeth Bukarpioper, menyampaikan pesan menyentuh hati kepada para ayah yang hadir. Ia menjelaskan makna dibalik penyatuan kegiatan futsal dengan gerakan literasi. Anak-anak di sekolah hanya memiliki waktu terbatas bersama guru, namun di rumah waktu bersama orang tua jauh lebih panjang. Rumah adalah sekolah pertama anak, di mana segala sesuatu ditiru dan dipelajari. Elizabeth menegaskan pentingnya menanamkan investasi literasi yang baik pada hal-hal mendasar sejak kini, agar 5 hingga 15 tahun ke depan Biak Numfor memanen generasi yang berkualitas.
9: Peran bapak-bapak, peran orang tua, mau bapak adik, bapak tua, mama tua, om, tante, sampai teteh nenek misalnya, yang punya cucu-cucu, itu punya peran yang penting sekali kepada anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita di rumah. Anak-anak di sekolah punya waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu Guru mengajar pada waktu kurun yang sangat terbatas oleh karena periode waktu belajar. Tetapi anak punya cukup jumlah waktu bersama Bapak Mama, ayah hebat, anak kuat. Itu berbicara tentang investasi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, tempat anak dan berkembang.
7: Diharapkan semangat di atas lapangan futsal ini menjadi janji bersama bahwa perubahan besar bagi masa depan anak-anak Biak Numfor dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah, dan dimulai dari kehadiran seorang ayah. Ririn Arini melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Wapai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.
10: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar di Bavendigo, bagian dimanapun Anda berada. Anangan B, Najan Umba Wanina Buni, Op Nati Op Janina Rekon Katuk Kon Lanu. Kon Katuk Kon Get Lanu, ya, basudara dong semua dimanapun berada. Anda masih terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Waroko 97.5 MHz. Lintas Malam Bavendigo edisi Selasa 11 Agustus 2026. Saya Ina Kumayak menemani hingga berakhir tugas kami nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, dan saudara, saya tidak sendiri, saya ditemani juga rekan teknik Bung Tito, akan terus menghadirkan hiburan-hiburan

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

Saudara pendengar di Bovan Degel, baik yang dimanapun Anda berada, kebersamaan kita malam ini masih terus terjalin. Dan juga lagu-lagu rohani Hindu telah hadir menemani kebersamaan kita. Dan kini sudah mengantarkan kita semua ke pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Papua menemani saudara pendengar dimanapun berada.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Pendengar, saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Ya, kami hadir dengan informasi seputar UMKM yang mana akses, yang mana Menteri UMKM, pembiayaan UMKM harus diikuti akses pasar. Saudara, akses pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut total pembiayaan UMKM saat ini telah mencapai sekitar 1.500 triliun. Namun Maman menilai pembiayaan bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan memasarkan produk. Menurut Maman, kondisi pasar domestik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan produk UMKM. Pasar dalam negeri saat ini juga dipengaruhi. Kami ulangi, pasar dalam negeri saat ini juga dipenuhi berbagai produk impor yang menjadi tantangan bagi produk lokal. Ia menilai perlu ada keseimbangan antara masuknya produk impor dan kemampuan produksi dalam negeri, terutama untuk barang yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pelaku UMKM di Indonesia. Ya, saudara, untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id, memilih informasi seputar UMKM dan membaca Menteri UMKM pembiayaan UMKM harus diikuti akses pasar.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. 2. Meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog beragama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 3. Mempraktikkan nilai-nilai agama. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. 4. Menciptakan dialog. Dialog antara agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. 5. Menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, sudah pukul 20 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga sampaikan informasi yang mana dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul ya melalui Dinas Kesehatan yang mana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang telah dilakukan ya pada hari Selasa ya atau pagi tadi, dan tentunya akan berlangsung kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin dan juga pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Ini akan berlangsung hingga hari Sabtu dari tanggal 11 hingga tanggal 15 Agustus 2026, yang mana bertempatnya di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Ya, bagi seluruh warga masyarakat Bovendigul di manapun berada, Anda juga diwajibkan ya untuk bisa hadir mengikuti pemeriksaan tersebut dengan juga menyiapkan persyaratan, yaitu peserta wajib membawa kartu identitas atau KTP ataupun juga kartu keluarga serta kartu BPJS kesehatan jika yang memiliki. Ya, dan juga ini sangat penting ya untuk kita bisa mengetahui kesehatan pendengaran kita dan juga kesehatan kulit ya, apalagi semenjak kemarau panjang ya yang juga di melanda seluruh Indonesia ya, bukan bahkan di Indonesia saja, di seluruh tanah air ya. Ya, tentunya ini juga salah satu penyakit yang dapat menyerang tubuh kita, yaitu salah satunya penyakit kulit ya, sehingga Anda juga bisa hadir di tempat kegiatan yang bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah, melakukan pelayanan dari pagi hingga siang ya. Semoga Anda juga dapat mengetahui dan menyampaikan informasi ini kepada sanak saudara, family, keluarga dimanapun berada, sehingga bisa hadir dalam mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Oke, semoga informasi ini bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat Bovendigul dimanapun berada.

0: Pendengar setia RRI di Kota Tanabera dan sekitarnya, kini pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 RRI dari Jakarta,
1: Jawa Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Khomas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Khomas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan Rp50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Khomas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik kedepannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Terima kasih pendengar di Boven Digol, bagian dimanapun Anda berada. Baru saja kita simak penyampaian warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini Anda bersama kami di 90.3 MHz. Pukul 21.31 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti drama radio dengan judul 3 Detik Yang Menghapus Senyum. Persembahan dari RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Sok cantik, kau pikir siapa dirimu?
2: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
3: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca woy.
2: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar punya banyak

0: nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya ayah.
0: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
2: Udah lihat foto terbarunya Dila?
3: Iu, jelek banget mukanya.
2: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
4: semeter juga tidak.
3: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
5: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
5: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
5: Deal! Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
6: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: aktif. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
2: Kamu sayang tahu.
0: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Terima kasih penyihara di Bovendigo dan sekitarnya. Telah kita nikmati anggrek hitam ya, dengan hadirnya anggrek hitam ke ruang dengar Anda, dan sudah mengantarkan kita ke menit 45 lewat dari pukul 1 waktu Indonesia Timur. Telah hadir juga tadi ada drama radio ya, 3 detik yang menghapus senyum, persembahan dari RRI Jayapura. Pendengar, selamat malam saja untuk warga masyarakat Kota Tanah Merah yang sudah pada bersiap diri akan melewati istirahat di malam hari ini. Semoga Anda juga telah mempersiapkan segala perlengkapan-perlengkapan Anda untuk beraktivitas di hari esok. Yang pasti semuanya Anda telah siapkan pada tempat yang aman ataupun menyimpannya di tas kerja Anda, sehingga awal bangun pagi di esok hari ya, pasti Anda sudah tidak sibuk-sibuk lagi untuk menyiapkan semua kelengkapan kerja Anda. Anda bisa siapkan diri dan juga sarapan dan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda. Oke, saudara pendengar di Bovendigo dan sekitarnya yang mendiami 20 distrik 112 kampung, kami juga sapa Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga malam ini juga memberikan kenyamanan dan juga ketenteraman bagi Anda dan juga keluarga Anda, yang pasti bisa melewati malam ini dengan penuh ketenangan dan juga damai. Oke, kami akan menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu daerah pilihan yang masih mewarnai suasana malam kita bersama. Hingga nanti pukul 22 kami hadir dalam program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu. Ya, satu lagu lagi ada Awin Kamam ya, menemani Anda.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Terima kasih pendengar di Boven Tegel, baik yang dimanapun berada, yang ngambil aja nomba, wanina pun yop nati yop janinari, kon katuk, kon katlanu, dong semuanya. Yang masih stay di 90,3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Waroko 97.5 MHz. Ya, saat ini tanda waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita berjumpa dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat memori lagu. Malam hari ini juga kami berbagi seputar profil penyanyi Sheila on Seven dengan lagu-lagunya hadir ya, menyemarakkan suasana malam Anda, suasana malam kita bersama. Ya, pendengar, telah hadir tadi ya sebuah lagu Sahabat Sejati yang mana dari Sheila on Seven, mengisahkan juga tentang persahabatan yang tulus dan setia, yang mana lagu ini bercerita tentang teman yang selalu hadir dalam berbagai keadaan, bukan hanya ketika sedang senang. Sahabat sejati adalah orang yang bisa menjadi tempat berbagi cerita, saling mendukung dan tetap menemani ketika menghadapi masalah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah Sahabat Sejati ya dari Sheila on Seven. Juga masih ada beberapa lagu-lagu lainnya yang dihadirkan, tentunya kita berbagi profil juga seputar penyanyi Sheila on Seven. Ya, masih ada lagu yang berikut juga, ada sebuah kisah klasik, dan juga malam ini Anda bisa ikutan berbagi dengan mengisahkan ataupun menceritakan masa-masa nostalgia Anda ataupun masa-masa lampau Anda. Ya, tentunya dalam program Ruang Rindu dengan lagu-lagu yang juga mungkin Anda ingin dengarkan, boleh selain Sheila on Seven. Pendengar, sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Ina.
0: Benar? Dengan ya, Bunda Ima. Dari...
1: iya, benar sudah.
0: Oke, Bunda Ima apa kabar?
1: Kabar Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca juga mendukung hari ini.
0: Oke.
1: Semoga sebaliknya ya.
0: Sama.
1: Ade Ina juga dalam keadaan yang sehat selalu.
0: Cuacanya bersahabat dan kami yang bertugas juga sehat.
1: Lagu okay. Dulu.
0: Boleh.
1: Lagu sendiri kah?
0: Malam ini kita berbagi seputar Sheila on Seven ini, penyanyi Sheila on Seven. Bisa juga yang lagu-lagu nostalgia tadi. Yang lainnya boleh.
1: Apa tadi yang on Seven?
0: Iya, Sheila on Seven.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa, okay. Mungkin yang lain juga bisa.
1: Ya, gitu aja deh. Terus salamnya, pertama tentunya buat Ade Ina bersama operatornya ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Terus
0: terima
1: salam.
0: Kasih.
1: Terima kasih juga deh. Dan salam buat Bang Natron di Palu. Ada Bunda Deva. Bunda Wicati, sorry, Bunda Wicati, Oma Desa, Bunda Wanusu, Bunda Lili, Bunda Utri, semuanya selamat malam. Ada Bapak Yoga, ada Bapak Widi, ada Bang Junaidi, ada Bang Irwan, ada Ramadan, ada Bang Lei, ada Adik Puja, terus ada Bunda Ana di Sorong, di sana juga ada Bapak Yanto. Selamat malam, ada Putra Tehnya juga, selamat malam. Dan semua pendengar yang ada di Boven, semuanya yang selalu setia. Selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Merdeka!
0: Merdeka. Oke, terima kasih Bunda Ima.
1: Halo, adik, terima kasih.
0: Iya. Ya, saudara dari Momire tadi, Bunda Ima sudah ikutan. Di belakang Bunda Ima, saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam baik, Ibu Wanusu.
2: Iya. Apa kabar Mbak Yuli? Mbak Yuli, kah?
0: Mbak Ina.
2: Oh, Mbak Ina. Saya mau request lagu dulu, Mainda. Lagunya dipilih sendiri ke atau ada di sana?
0: Malam ini hadir Ceylon Seven ya, dan juga Ibu Gati juga bisa boleh merekas lagu nostalgia yang lainnya selain Ceylon Seven.
2: Oh, dari Ceylon Seven dan ada lagu dari Ceylon Seven, apa judulnya?
0: Ada sebuah kisah klasik, Tunggu Aku di Jakarta, Temani Aku, Mudah Saja, Betapa Seberapa Pantas, dan juga masih ada lainnya lagi. Ah,
2: itu aja, Betapa Pantas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas dan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Lisa, buat Pak Fauzi, buat Abu, Kak Tias, Bang Ramadan, buat Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Marida, Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Dusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Subusri, Lanius, yang lain di dalam penajak dari Asmizer.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar dua penelpon kita tadi dari Maumere dan juga dari Sambas sudah hadir menemani suasana malam kita bersama. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami via telepon 0811-4954-333, 0811-4988-666, atau via WhatsApp di 0811-4988-222. Seberapa pantas saya hadir untuk Anda?

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Layar Setia RRI hendak masih bersama kami malam ini di program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Dan masih hadir ya beberapa lagu-lagu miliknya Sheila on Seven. Ya, pendengar, Sheila on Seven adalah grup musik asal Yogyakarta yang dibentuk pada tahun 1996. Grup ini dikenal sebagai salah satu band Indonesia yang sukses mempertahankan popularitasnya selama puluhan tahun dengan lagu-lagu pop yang sederhana, mudah diingat, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sheila on Seven awalnya beranggotakan Duta sebagai vokalis, Eros Chandra sebagai gitaris, ada Muhammad Subarga sebagai bassist, dan Anton Widiastanto sebagai drummer. Nama Sheila on Seven sendiri diambil dari nama seorang teman mereka, Sheila, yang kemudian dipadukan dengan angka 7. Popularitas Sheila on Seven semakin melejit setelah merilis album debut Sheila on Seven pada 1999. Sejumlah lagu mereka seperti Down, Kita, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, dan Sepia menjadi lagu yang sangat dikenal masyarakat Indonesia. Saudara, menariknya kekuatan Sheila on Seven bukan hanya pada musiknya, tetapi juga pada lirik yang sederhana dan terasa dekat dengan pengalaman banyak orang. Karena itulah lagu-lagu mereka tetap sering didengarkan lintas generasi hingga saat ini. Ya, pendengar Setia RRI, itulah seputar profil dari Sheila on Seven yang juga kami bagikan untuk Anda malam hari ini. Ya, dan juga ada beberapa lagu-lagu lainnya yang juga masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bagi Anda juga yang mau ikutan dengan berbagi salam, berbagi nostalgia juga, ya, tentunya Anda bisa ikutan bersama kami malam ini melalui dua layanan telepon kami, 0811-49-54333, 0811-49-88-666. Ya, saya terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi memori lewat lagu, Kak.
0: Iya, Andi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak juga gimana?
0: Puji Tuhan, sehat. Andi, malam ini lagu-lagunya Sheila on Seven. Mungkin Andi bisa
1: berbagi. Ya, saya suka lagunya Sheila on Seven. Saya minta lagunya ini, Kakak. Setia.
0: Oh, Sepia, okay.
1: Sepia, malam kita akan pulang.
0: Iya, Andi, mungkin lagu Sepia ini ada suatu kenangan bisa diceritakan?
1: Ada, Kak, ada. Iya, kenanganku sampai sekarang juga ada.
0: Gimana?
1: Sampai sekarang ada kenanganku.
0: Oke. Gimana?
1: Kekasih yang tak pernah terungkap.
0: Oke. Menjadi idaman hati. Iya. Oke, silakan. Mau salam-salamnya dulu.
1: Salam yang pertama-tama buat Dika di Taliabu. Kalau lagi monitor, selamat monitor sayang. Salam sehat, salam sayang buat Dika sekeluarga. Diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya. Bersama keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, Putri, bersama Pak Berdinya, salam sehat, salam bahagia selalu. Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita, Bang Kias, Bang Rimba, Bang Fozi, Bang Ahmad Iriawan. Buat kakak sehat selalu, panjang umur mulai rezeki, selalu dalam lingkungan Allah SWT. Lagunya semoga terhibur, ada di kaya. Jangan salah persepsi, ini hanya sebuah lagu, Dika. Tidak boleh.
0: Oke.
1: Terima kasih, Kak.
0: Oke, sama-sama, Andi. Selamat malam.
1: Malam, Kakak.
0: Ya, pendengar, sudah ikutan tadi dari Jambi, ada Andi Cakra Winata yang telah berbagi juga bersama kami. Ya, meminta lagu Sheila on Seven ya, yang berjudul Sepia. Ya, bagi Anda juga yang mau ikutan, silakan, kami menanti Anda di dua layanan telepon kami.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Pendengar setia Pro 1, di manapun Anda berada, pukul 22 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Saya Indah masih menemani dong semua dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar, tadi sudah hadir ya sepi ya, yang direkos oleh Bang Andi Cakra Winata dari Jambi. Ya, tentunya lagu sepi yang mengisahkan tentang hubungan cinta yang penuh kerinduan dan dilema. Lagu ini juga bercerita dari sudut pandang seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Sepia, tetapi hubungan tersebut berada dalam situasi yang tidak sederhana. Ada rasa sayang, rindu, sekaligus kesadaran bahwa hubungan itu memiliki batas dan konsekuensi. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, ya, miliknya Sheila on Seven tadi ya, sudah menemani. Kami terima lagi satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam baik.
1: Bapak
0: Ina. Putra Tengah.
1: Betul.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, kabar baik.
0: Oke.
1: Kabar sehat. Cuaca juga cukup cerah ceria.
0: Cuacanya juga.
1: Iya.
0: Oke, silakan Putra Tengah. Malam ini lagu-lagu dari Sheila on Seven. Mungkin di antara lagu-lagu Sheila on Seven juga mungkin ada yang disegai balai atau lagu-lagu lainnya.
1: Dan apa ya judul-judulnya?
0: Tadi ada Temani Aku dan Kita Anugerah Terindah. Mudah saja.
1: Yang kedua ini.
0: Mudah saja ya.
1: Ya.
0: Oke. Silakan. Okay. Putra Teo mau single-single untuk siapa?
1: Selamat bertugas untuk semoga sehat juga nanti selesai siaran nanti pulangnya
0: ya. Iya, terima kasih.
1: Ya, ada Bang Andi Borturung ya.
0: Iya.
1: Andi Cakra Winata juga ada di Taliam sana. Ada juga Andi di Batam, ada di Manokwari. Ada juga Talia di Jati. Kawan Rosu, Bang Lai, Bang Asrum, Bang Luhur, Bang Ramadan, Mbak Anai Toro, dan juga ada Bang Ahmad Iwan di Pratama Masya. Bang Irman juga, dan juga semua sudah. Oh, selamat malam, salam sehat selalu, salam kompas, salam bahagia dan salam. Selamat malam. Oke, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Putra Tengah. Selamat malam,
1: selamat malam.
0: Iya, selamat beristirahat juga. Iya, saudara dari Fak-Fak ya, Putra Tengah sudah ikutan. Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0811-4954-333, 0811-4988-666. Iya, dan malam hari ini juga masih berbagi seputar Sheila on Seven ya. Bukan hanya Sheila on Seven yang hadir untuk Anda, namun juga Anda boleh meminta lagu-lagu kenangan lainnya ya yang Anda ingin dengarkan. Pasti kami akan hadirkan. Iya, buat bapak mama dong semua, adik kakak, om, tante, tete, nenek dong semua ya. Kalau sudah tidur, selamat tidur ya. Semoga dapat mengembalikan energi baru dalam diri masing-masing, dan juga bisa siap mau nyambut hari baru besok hari dengan penuh semangat, sehat ya, dan juga apapun program-program kerja yang sudah direncanakan bersama keluarga tercinta bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, buat dong semua yang masih santai-santai ya, masih nongkrong-nongkrong nih mungkin dengan kesiapan-kesiapan juga dengan menyambut ataupun menyongsong HUT ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya, mungkin juga para pemuda-pemudi yang masih santai membicarakan hal-hal yang baik. Ya, malam ini juga betong semuanya kami sapa, selamat malam, salam kompak, dan juga selalu menjaga Kamtikmas, ya, tetap aman, nyaman, terkendali, dan juga selalu dalam suasana yang tentram. Oke, pendengar, menemani semuanya dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Mudah saja dari Putra Tengah merequestnya, hadir untuk Anda.

Saudara pendengar, pukul 22:48 waktu Indonesia Timur. Masih menemani pendengar sekalian ya dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu. Mudah saja miliknya Sheila on Seven yang mana mengisahkan tentang seseorang yang sedang menghadapi perpisahan dan mencoba menerima kenyataan bahwa hubungan cintanya harus berakhir. Ya pendengar, meski terdengar seperti mengatakan mudah saja, sebenarnya ada rasa kecewa, sedih, dan sulit untuk benar-benar melepaskan. Lagu ini juga menggambarkan ya seseorang yang berusaha terlihat tegar setelah ditinggalkan. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, suasana malam yang begitu dingin dan juga semakin larut semakin sepi ya buat dong semuanya. Kalau sudah menyelesaikan dong pekerjaan-pekerjaan, jangan lupa untuk dong tidur ya, karena malam adalah waktu yang tepat dan suasana yang nyaman ya untuk membaringkan tubuh kita, berbaring di tempat tidur dan juga melepaskan semua beban-beban yang kita lewatkan ya untuk seharian ini. Yang pasti kita lepaskan lewat mimpi, kita lepaskan semua beban kita. Oke, semoga malam ini juga menjadi malam yang baik, malam yang penuh kebahagiaan, malam yang penuh ketenangan. Semoga istirahat Anda dan juga keluarga dong di rumah tetap nyaman. Ya, di Maret 50 lewat dari pukul 22, saudara, kami masih hadirkan satu tembang lagi bersama Sheila on Seven ya, anugerah terindah malam ini dong semua malam hari ini.

Saudara pendengar, pukul 22.55 menit waktu Indonesia Timur. Bodong semuanya, pendengar setia yang sudah stay di 90.3 MHz dan juga pemancar relay di Warobgo 97.5 MHz ya. Semoga suasana malam ini juga selalu mendukung dan memberikan istirahat yang nyaman dan juga istirahat yang nyenyak. Ya pendengar, tak terasa sudah kita berada di penghujung acara, tentunya untuk program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat memori lagu pada malam ini. Kami terima kasih juga untuk putra tengah Andi Cakrawinata di Jambi, dan juga tadi ada Ibu Wanoso di Sambas, dan juga Ibu Ibu Imadi mau mire. Ya, semua yang sudah ikutan, terima kasih. Semoga kita selalu kompak-kompak via udara dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dalam segala apapun kegiatan-kegiatan kita setiap hari. Oke, selamat malam untuk semuanya. Kita jelang pukul 23 akan hadir dalam program Musik Peraduan. Selamat malam untuk semuanya. Semoga lagu-lagu yang kami bagikan ya, tentunya dari Sheila on Seven ya, tentunya band asal Yogyakarta ya, yang juga lagu-lagunya saya akan punya cara sendiri untuk membawa kita kembali ke cerita kenangan bahkan seseorang di masa lalu dan sekarang. Ya, semoga Sheila on Seven dengan lagu-lagunya tadi bisa memberikan semangat ya, dan juga selalu menjadikan kenangan sebagai motivasi, sebagai penyemangat ya, untuk kita semua dimanapun berada. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa di acara yang sama, tentunya di waktu yang sama, di lain kesempatan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami malam ini di frekuensi 90,3 MHz. Tanda waktu menunjukkan pukul 23 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih setia menemani suasana Istra Tanda malam hari ini. Ya pendengar, dalam program musik keperaduan Anda bisa ikutan berbagi salam ya, ataupun juga berbagi kata-kata mutiara ya, yang juga ingin dibagikan ya buat seseorang ataupun keluarga, sahabat ya. Ya, Anda bisa berbagi bersama kami malam hari ini melalui line telepon kami di 0811 4954 333, 0811 4988 6666. Iya, menyapa juga untuk semua fans setia Rere ya, yang ada di Bovendigul khususnya, bahkan juga yang ada di luar Kabupaten Bovendigul, bahkan yang ada di luar Papua. Kami sapa Anda, salam cabut hati, salam kompak, salam hormat, dan selalu terhibur bersama kami malam ini. Buat dong semuanya ya, yang masih santai-santai, masih nongkrong ya, sambil juga menikmati secangkir kopi panas ya, bahkan juga mungkin teh hangat atau minuman-minuman dingin lainnya yang membuat suasana malam tetap terjaga dengan baik, akrab ya, ya persaudaraan juga tetap dijaga sehingga suasana malamnya tetap aman dan nyaman. Bagi Anda juga yang mendengarkan siaran kami di Pemancari Lai Waroko 97.5 MHz ya, selamat malam buat dan semuanya di sana ya, warga kampung di Maroko juga ya, semuanya salam jabat hati, salam sehat dan selamat beristirahat. Oke, dengan lagu-lagu kenangan ataupun lagu-lagu yang malam ini bisa mengantar pendengar sekalian untuk beristirahat ya, kami masih terus menemani dan juga menanti partisipasi Anda.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, suruh sini, duduk.
1: Duduk,
0: sini,
1: sini, duduk, duduk. Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Intan, sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pendengar di mana saja Anda berada, pukul 23 lebih 20 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami juga berbagi kata-kata mutiara untuk Anda yang malam ini jangan terlalu sibuk memikirkan apa yang belum tercapai. Nikmati dulu apa yang sudah berhasil kita lewati. Karena setiap hari punya perjuangannya sendiri. Dan setiap langkah kecil tetap layak dihargai. Istirahatlah dengan tenang malam ini, semoga esok kita bangun dengan hati yang lebih kuat dan semangat yang baru. Oke, saudara pendengar, masih bersama kami yang bertugas ya. Saya Ina di sini menemani, menanti Anda juga yang mau ikutan berpartisipasi single-singlean ya. Anda bisa ikutan di dua line telepon 0811 49 543 33, 0811 49 88 666. Ya, bagi Anda juga yang menerima siaran kami melalui audio streaming RRI digital ya, di mana saja dong berada, salam hormat, kompak selalu Fiondara, dan selamat menjalankan tugas-tugas Anda di malam hari ini. Ya, Anda juga yang sedang beraktivitas ya, melakukan tugas tanggung jawab Anda sebagai polisi, sebagai aparat keamanan ya, yang pasti juga di pos-pos penjagaan, yang malam ini juga tetap stay ya, tetap menjaga suasana malam yang tetap aman, nyaman dan kondusif. Ya, satuan TNI Polri ya, bahkan juga para medis di RSUD Wevendegel ya, selamat malam saja, salam kompak dan selalu mengutamakan pelayanan dengan hati, dengan kasih, perhatian, sehingga para pasien yang berobat di sana bisa cepat lekas pulih, sembuh dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga tercinta mereka, dan juga bisa menjalankan kembali aktivitas-aktivitasnya dengan baik dan lancar. Oke, Anda juga para security yang sedang piket ya, semoga tetap lancar dan juga bisa menjaga kontrol terus ya di seputaran tempat tugas Anda dari malam hingga pagi nanti Anda melepaskan tugas piket Anda. Oke, kami terus menemani dan juga lagu-lagu yang masih terus hadir ya, menemani waktu istirahat Anda

0: Oke, pendengar, aku makin cinta ya, hadir menemani kebersamaan kita malam ini uniknya Vina Panduwinata mengantarkan kita kembali 31 lewat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Buat dong semuanya yang lagi stay di 90.3 MHz, bahkan juga di pemancar lewat ke 97.5 MHz ya, Anda bisa ikutan bersama kami. Sudah ada yang ikutan, kami sapa dulu. Halo, selamat malam. Musik Peraduan dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Musik Peraduan dari Andi Kamika.
0: Halo, dari mana?
1: Dari Andi Kamika.
0: Oh iya. Silakan Andi.
1: Ya, saya lagunya Minta Demi Waktu dari Ungu.
0: Demi Waktu. Ya. Oke, melo-melo sedikit dong. Masa sudah larut di bagian Papua ini. Ya kalau di bagian barat ya masih tempo ya.
1: Ya enggak, satukan lagi kami saja biar dia bersesah.
0: Gimana?
1: Kalau enggak bisa itu biar dia bersesah. Dia bersesah, satukan hati kami.
0: Oke, satukan hati kami boleh.
1: Ya.
0: Jangan yang keras-keras.
1: Kalau lagi monitor temu monitor sayang, semoga kita baik saja tidurnya terlalu malam sakit. Semoga dia bersama keluarganya sehat selalu, berikan umur panjang, selalu minum Allah SWT terus buat kerjanya.
0: Bang Andi, suaranya putus-putus nih.
1: Oh ya, dengar kak?
0: Iya, jangan pindah-pindah posisi.
1: Okay. Terus buatnya Bunda Natalia, Ibu Farida, Kak Esther kita di Manado, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, buat kakak sehat selalu, panjang umur, muara rezeki, salam sehat selalu. Merdeka kakak.
0: Merdeka.
1: NKRI harga mati.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali buat Andi di Jambi. Saudara pendengar, masih bersama kami malam ini di acara musik keperaduan ya. Satukan hati kami, Dian Pesesa hadir untuk Anda.

0: Baiklah pendengar, di Bovon Tiga dan sekitarnya, waktu menunjukkan pukul 23.48 menit ya, waktu Indonesia Timur. Sudah ada satu penelpon lagi, kami sapa. Halo, selamat malam, Musik Keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, MPK dengan Putra Jaya di Aceh.
0: Dengan Putra siapa?
1: Putra Jaya.
0: Putra Jawa?
1: Iya.
0: Oh, Putra Jawa atau Jaya?
1: Jaya.
0: Oke, Jaya selalu di Aceh. Oke, silakan. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan. Mau salamnya dulu.
1: Lagu ya, lagunya dari Kusplus.
0: Oh, Kusplus. Oke. Judul lagunya apa?
1: Judulnya Biarlah.
0: Oke, Biarlah.
1: Ya, salam buat Pak Ahmad Derwan, Bintang Pratama, Bung Freddy, Pak Supratman, Mbak Lisa, Mbak Ina, Mbak Rina, semuanya yang malam hari ini.
0: Oke.
1: Sehat, salam dari Aceh, Merauke.
0: Oke, terima kasih Putra Jaya. Pendengar dari Aceh ya, Putra Jaya sudah ikutan dan selalu ya sudah menyapa juga ya pendengar dan fans setia Pro 1. Ya pendengar, malam ini juga sudah menemani Anda dengan mempersembahkan lagu-lagu, hiburan ya, dan juga informasi-informasi yang sudah kami hadirkan ya untuk program siaran kami hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Ya, saya terima satu penelpon terakhir. Halo, selamat malam, Musik Keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Musik Keperaduan, selamat malam.
0: Oke, malam
1: dengan
0: baik.
1: Freddy di Merauke.
0: Oke, Bang Freddy, silakan. Di mana di Lombok?
1: Ini dengan kakak siapa ini?
0: Kakak Ina di sini.
1: Kakak Ina, selamat malam ya kakak
0: Ina.
1: Kakak Ina,
0: iya.
1: Dengan siapa?
0: Kakak Ina.
1: Iya, Ina ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Iya, soalnya maaf suara kakak Ina kayaknya terganggu ya, sedang flu ya.
0: Benar.
1: Makanya saya tidak dengar baik. Aduh, ya mudah-mudahan cepat sembuh,
0: iya.
1: Sehat kembali, pulih kembali ya kakak Ina.
0: Iya.
1: Oke kakak Ina, saya tidak punya banyak waktu lagi ya, sudah
0: iya,
1: di ujung.
0: Sudah
1: saya
0: di ujung.
1: Minta lagu dari Ari Kusmiran.
0: Okay.
1: Judulnya Butiran Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya untuk Bang Putra Jaya barusan ya, dan untuk semua pendengar setia saja dari Sabang sampai Merauke. Pendengar setia Bufen Tigul, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oke, okay, kakak Ina, pokoknya pulih kembali cepat, doa terbaik untuk kakak Ina ya, sekeluarga.
0: Iya, terima kasih.
1: Pulangnya hati-hati, doa terbaik ya, dan selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, pendengar di mana pun berada ya, dua penelpon tadi ya, ada Pak Freddy di Merauke, Putra Jaya di Aceh ya, dengan permintaan lagu-lagu yang di request ya. Ya, namun kita sudah berada di penghujung kepersemaan kita, tentunya di menit 52 lewat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah ikutan, dan selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat, dan pastikan semua rasa capek Anda ya bisa dihilangkan, bisa dihilangkan dengan beristirahat di malam hari ini. Ya, akhirnya kami yang bertugas, saya Ina dan juga bagian teknisi Bung Tito, mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia, Oven Dikol, akan kembali di udara Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Dikol.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Anna menemani Anda di Lintas Pagi Bovendigul pendengar edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah bangun dari tidurnya, sudah mengawali aktivitas Anda, selamat pagi, semangat selalu untuk mengawali aktivitasnya di pagi hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu. Ya, kami akan hadirkan lagu-lagu rohani Katolik ya. Nanti juga kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Religi Katolik di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti Shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Di 26 menit waktu Indonesia Timur, bagi yang baru bangun ya dari tidurnya, selamat pagi untuk Anda. Semangat untuk menjalani aktivitasnya ya, ataupun yang ingin memulai aktivitasnya di hari ini. Semoga segala aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Untuk ibu rumah tangga juga yang sudah mulai disibukkan di garis belakang ya, di dapur, mungkin membuat sarapan ataupun yang lagi bersih-bersih rumah, semangat untuk Anda. Kami hadirkan dulu lagu-lagu Rohani Katolik Pendengar hingga pukul 5.30 nanti. Kami akan mengajarkan untuk mengikuti Mutiara Pagi Katolik.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Dan berikut pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu Mutiara Pagi Religi Katolik untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 bersama Suster Natalia Natasian PBHK.

Sobat RRI di mana saja berada. Hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026, kita ada dalam Renungan Mutiara Pagi Katolik bersama saya, Suster Natalia PBHK. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah

Mari kita mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi saudara yang melakukan kesalahan. Yesus berkata agar kita menegurnya terlebih dahulu secara pribadi. Tujuannya bukan untuk mempermalukan atau menjatuhkan. Seringkali ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, kita lebih mudah membicarakannya kepada orang lain daripada berbicara langsung kepadanya. Kita mungkin menyimpan sakit hati, menjauh, atau bahkan membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun Yesus mengajarkan jalan yang berbeda, yakni berani menegur, tetapi tetap dengan kasih. Menegur dengan kasih berarti kita tidak menempatkan diri sebagai orang yang paling benar. Kita menyadari bahwa kita pun memiliki kelemahan dan pernah melakukan kesalahan. Karena itu, teguran hendaknya lahir dari kepedulian dan kerinduan agar orang yang bersalah dapat berubah dan hubungan dapat dipulihkan. Yesus juga mengingatkan bahwa ketika dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya, ia hadir di tengah-tengah mereka. Artinya, kehidupan bersama membutuhkan pengampunan, keterbukaan, kerendahan hati, dan doa. Jangan biarkan kesalahpahaman memecah persaudaraan yang telah Tuhan bangun. Maka saya mengajak kita untuk berefleksi. Apakah saya berani menegur orang lain dengan kasih? Atau justru membicarakan kesalahannya kepada orang lain? Ketika saya disakiti, apakah saya mencari jalan untuk berdamai? Atau menjauh dan menyimpan luka? Hari ini marilah kita belajar menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi. Jika ada yang bersalah kepada kita, mari berbicara dengan kasih. Jika kita yang bersalah, mari belajar dengan rendah hati untuk meminta maaf. Sebab bagi Tuhan, memulihkan persaudaraan jauh lebih penting daripada memenangkan pertengkaran. Semoga setiap perkataan dan tindakan kita menjadi jalan untuk membawa damai, bukan menambah luka. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu hari ini. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang lembut, sabar, dan penuh kasih. Ketika kami disakiti, berilah kami kekuatan untuk mengampuni. Ketika kami melakukan kesalahan, berilah kami kerendahan hati untuk meminta maaf dan memperbaiki diri. Jadikanlah kami pembawa damai dalam keluarga, komunitas, dan dimanapun kami berada. Semoga melalui hidup kami, kasih-Mu semakin nyata bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dengan ini, renungan Mutiara Pagi Katolik sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Dengar tadi sudah Anda ikuti siraman rohani Katolik ya, Mutiara Pagi Religi Katolik bersama Suster Natalia Natasian PBHK. Saat ini sudah pukul 5 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu rohani Katolik. Hingga pukul 6 nanti pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami.

0: Marilah berdoa.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
2: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan
3: bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus.
4: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
2: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
2: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
1: Pendengar kami, cukupkan lagu-lagu rohani Katolik pagi hari ini. Saat ini sudah pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, dan berikut pendengar kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan. Sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

Dengar untuk Anda pace-mace Nece Numba Wanina Bun Niop Natiop, apalagi bagi ibu rumah tangga yang pagi hari ini ya sudah punya banyak pekerjaan. Nah, kita tahu pekerjaan di rumah tidak sedikit. Mulai dari siapkan sarapan, membangunkan anak, menyiapkan keperluan sekolah sampai dengan pekerjaan rumah lainnya. Supaya tidak terlalu kewalahan, coba tentukan dulu pekerjaan mana yang paling penting untuk diselesaikan di pagi hari ini. Tidak perlu semuanya dikerjakan sekaligus, cukup satu per satu terlebih dahulu dan nanti juga akan selesai begitu ya. Dan kalau mungkin ada anak yang sudah cukup besar, ini bisa diajak juga untuk membantu pekerjaan sederhana. Misalnya dengan merapikan tempat tidur, menyiapkan tas sekolah sendiri, ataupun membersihkan perlengkapan mereka sendiri. Jadi pekerjaan pagi bisa terasa lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Satu hal lagi untuk ibu rumah tangga, jangan lupa ya memperhatikan diri sendiri juga. Minum air putih terlebih dahulu, sempatkan makan supaya tetap punya tenaga menjalani aktivitas sampai siang nanti. Kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan pagi hari ini. Hingga pukul 6.30 akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Amati. Kami, bangsa.
1: Suara ikonik Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang sering kita dengar bukanlah rekaman asli saat peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945. Salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, RRI, Yusuf Ronodipuro, memiliki peran penting dalam merealisasikan ide perekaman suara Soekarno. Beliau berpendapat bahwa suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi perlu didokumentasikan untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa. Beberapa tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tahun 1951, Bung Karno diminta untuk membacakan ulang teks proklamasi di studio RRI. Beliau berusaha membacakan teks tersebut dengan intonasi dan penekanan yang sama seperti saat proklamasi pertama kali. Rekaman inilah yang kemudian sering kita dengar hingga saat ini. Meskipun bukan rekaman asli, rekaman suara Soekarno membacakan teks proklamasi telah memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.

Baik, mendengar kami cukupkan dulu lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Dan selanjutnya mendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Pemerintah Kabupaten Bovendigul resmi meluncurkan website dengan dan aplikasi Sidigul di Dukcapil. Berita selengkapnya edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus luncurkan layanan digital dan tekankan pentingnya data akurat orang asli Papua. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua sekaligus peluncuran layanan publik berbasis digital di Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan di Gedung Miranti Selasa 11 Agustus 2026 ungkapkan kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelayanan serta memastikan hak-hak seluruh masyarakat terpenuhi dengan baik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadirkan 3 inovasi layanan baru untuk memudahkan masyarakat, yakni pertama website resmi pelayanan online yang memungkinkan warga mengurus surat menyurat perizinan hingga menyampaikan pengaduan langsung dari kampung masing-masing tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota kabupaten. Hal ini tentu menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Kedua, diperkenalkannya aplikasi atau sistem informasi digital yang merupakan integrasi seluruh layanan organisasi perangkat daerah dalam satu genggaman tangan. Tujuannya yaitu mempermudah masyarakat dan mempercepat proses birokrasi.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, memberdayakan dan memajukan orang asli Papua. Salah satu langkah dasar yang wajib kita lakukan adalah memiliki data yang valid, by name, by address, dan terpadu tentang orang asli Papua. Selama ini kita masih menghadapi tantangan dalam perencanaan pembangunan karena belum adanya data orang asli Papua yang bisa diakses semua OPD.
1: Ia berharap seluruh inovasi ini benar-benar dimanfaatkan dan dijaga bersama. Wakil Bupati juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk rajin menginput dan memperbaharui data secara rutin, serta mengajak masyarakat luas untuk aktif mengakses layanan-layanan digital yang telah disediakan. Ia juga menyoroti selama ini banyak hak masyarakat, khususnya orang asli Papua, yang belum terpenuhi dengan maksimal. Salah satunya disebabkan oleh data yang belum lengkap dan kurang akurat. Padahal kelengkapan data menjadi dasar utama penyaluran berbagai hak masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunakan dana Otsus, Dinas Kesehatan Bovendigul laksanakan pelayanan dokter spesialis dan prioritaskan pelayanan

0: Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dapat langsung mendatangi Puskesmas Tanah Merah untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Ia meminta masyarakat yang berada di kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan.
1: Kegiatan ini itu adalah menggunakan dana otsus yang saya harap itu kalau bisa orang asli Papua itu dapat dilayani semua yang sakit, yang mengalami sakit yang ini. Karena ini menggunakan tadi sekitar anggaran 30 juta secara yang lain ya, bukan hanya orang asli Papua tetapi tidak secara yang lain bisa yang mengalami sakit atau problem.
0: Menurut Adolof, penggunaan dana otsus dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat asli Papua yang membutuhkan pemeriksaan dapat terlayani secara optimal. Meski demikian, Adolof memastikan pelayanan tidak hanya diberikan pada masyarakat asli Papua, masyarakat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pemeriksaan juga tetap dapat memperoleh pelayanan tersebut. Ia menilai kesempatan pelayanan kesehatan gratis selama 5 hari tersebut harus dimanfaatkan masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Pada kesempatan tersebut, Adolf juga menyampaikan apresiasi pada dokter spesialis dan para tenaga pendukung yang telah hadir memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap pelayanan serupa dapat terus mendukung masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan dan tenaga medis spesialis. Imam Kemarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kadis Pendidikan Bovendigul ajak generasi muda OAP hilangkan stigma orang Papua tidak mampu. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk mempersiapkan generasi muda Bovendigul agar mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah di masa mendatang. Musa mengatakan pemerintah daerah perlu terus membuka dan mendorong berbagai kesempatan bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak khususnya bagi orang asli Papua. Menurutnya generasi muda Papua tidak boleh lagi terjebak dalam pemikiran bahwa orang Papua tidak mampu bersaing dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.
4: Kita hilangkan image bahwa orang Papua itu tidak mampu. Oh tidak, kita mampu. Hanya kita tidak diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Makanya saya tekan kemarin ketika ada pertemuan dengan BP3 OKP, saya tekankan mereka bahwa adik-adik, ini kesempatan. Kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Dan kalau bukan kamu, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi ini peluang. Gunakan kesempatan ini. Dana otsus ini diberikan untuk kamu. Gunakan sekolah.
3: Kepala Dinas Pendidikan lanjut menilai pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan generasi muda. Karena itu kesempatan yang telah diberikan kepada anak-anak muda Bovendigul untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Musa secara khusus mengingatkan para mahasiswa asal Bovendigul terutama orang asli Papua yang saat ini sedang menimba ilmu di berbagai universitas agar lebih serius dan fokus menyelesaikan pendidikan mereka. Thomas Yamlian, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dishub Bovendigul dorong pembangunan jembatan timbang di jalur Trans Papua. Kembali Thomas Yamlian melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mendorong pembangunan jembatan timbang di ruas jalan Trans Papua, khususnya jalur Merauke-Bovendigul. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan yang melintas dengan muatan melebihi kapasitas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusus Apeiman mengatakan, pembangunan jembatan timbang menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan beban kendaraan yang melintas di jalur Trans Papua. Hal itu disampaikan Lusus saat ditemui di sela kesibukannya ketika dimintai tanggapan terkait kerusakan yang kerap terjadi pada sejumlah titik ruas jalan Trans Papua, khususnya jalur Merauke-Bovendigul. Menurutnya kondisi jalan akan lebih mudah mengalami kerusakan apabila kendaraan dengan muatan berlebih terus melintas tanpa adanya pengawasan terhadap kapasitas angkut.
5: Iya, jadi memang kami sendiri dari Bovendigul tidak bisa harus dengan provinsi, kita harus dengan perusahaan ini. Karena perusahaan ini kan sudah punya izin. Terus dia pegang

0: izin berbekas tentang berusaha di sini. Hanya itu sudah. Jalan yang ada kan cuma jalan Trans Papua, tidak jalan lain lagi. Hanya mungkin ke depan antara kita dan provinsi ya, untuk Kabupaten Merauke mungkin kita ada jembatan timbang lah, jembatan timbang supaya mungkin kendaraan lewat sesuai dengan dia punya kapasitas semua. Tapi banyak kan sudah apa tuh, apa dong sudah apa dia itu jadi besar, dia kasih panjang, dia kasih lebar, ini yang bikin sampai sekarang kendaraan rusak terus. Jadi daya angkut dia tanah tidak bisa tahan daya angkut itu, artinya tetap turun picah rusak seperti itu.
1: Lusis menambahkan keberadaan jembatan timbang dapat membantu memastikan kendaraan yang melintas membawa muatan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, tekanan terhadap badan jalan dapat dikurangi dan umur jalan diharapkan menjadi lebih panjang. Lusis menilai pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang perlu menjadi perhatian bersama, mengingat Jalan Trans Papua Merauke Bovendigul merupakan salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat maupun distribusi barang. Thomas Yamlain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Sosialisasi pendataan orang asli Papua, peluncuran website dan aplikasi Sidigul Dukcapil Bovendigul resmi digelar di Dukcapil Bovendigul. Kita ikuti laporan bersama Agustina Yuniarsi.
3: Selasa 11 Agustus 2026 bertempat di Aula Miranti, Jalan Arimob Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul digelar kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua sekaligus peresmian peluncuran website profil, website layanan online dan aplikasi Sidigul milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Bovendigul, Agustina Tereni Monombut melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh orang asli Papua memiliki identitas kependudukan yang sah dan valid. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merencanakan pembangunan serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara adil dan merata. Sejalan dengan kemajuan teknologi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menghadirkan inovasi layanan berupa website layanan online dan aplikasi Sidigul.
4: Bersosialisasikan mekanisme pendataan OAP di 112 kampung, melakukan praktek langsung input data melalui aplikasi Sidigul, launching secara resmi website layanan online Dukcapil Sidigul, meningkatkan sinergitas antara pemerintah kampung, distrik, dan dinas Dukcapil. Jumlah peserta yang hadir pada hari ini berjumlah 250 orang, yang terdiri dari 1. Kepala Kampung 112 orang, 2. Perangkat Kampung atau Staf Operator 112 orang, 3. Kepala Distrik atau yang mewakili 20 distrik, 4. Tamu undangan lainnya, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Suku, Tokoh Adat, OPD terkait. Total keseluruhan 250 orang.
3: Langkah ini diharapkan dapat mempermudah seluruh lapisan masyarakat mengurus administrasi kependudukan secara cepat, mudah, gratis tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 tentang administrasi kependudukan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan mekanisme pendataan orang asli Papua yang akan dilaksanakan di 112 kampung, memberikan pelatihan praktek langsung penginputan data melalui aplikasi Sidigul, meresmikan penggunaan website layanan online Dukcapil, serta mempererat sinergitas antara pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan dinas Dukcapil dalam layanan administrasi kependudukan. Peserta yang hadir terdiri dari 112 kepala kampung, beserta operator atau staf kampung masing-masing, perwakilan dari 20 distrik, serta tamu undangan dari Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta tamu undangan lainnya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Efisiensi anggaran pengaruhi Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia di pedalaman Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Thomas Siamlian.
1: Antusias masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di kawasan perbatasan dan pedalaman Kabupaten Bovendigul dinilai mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di Distrik Kombut. Kepala Distrik Kombut Adrianus Moromon mengatakan berkurangnya kemeriahan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan di tingkat distrik. Menurut Adrianus, keterbatasan anggaran membuat pihaknya tidak dapat menyelenggarakan berbagai perlombaan dan kegiatan masyarakat seperti yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
5: Ini terus terang dia apa antusias masyarakat ini dia menurun. Sampai di tapal-tapal batas, sampai di pedalaman-pedalaman menurun. Akibat karena efisiensi dari pusat. Itu akibat. Jadi akibat itu dia turun sampai ke daerah-daerah. Daerah-daerah yang perbatasan pelosok semua kena. Sehingga antusias masyarakat yang tadi euforia masyarakat yang tadinya ibaratnya gemuk itu sekarang dia menurun untuk 17 tahun ini.
1: Adrianus lebih jauh menjelaskan berbagai perlombaan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan biasanya menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan partisipasi dan kebersamaan masyarakat. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Adrianus menilai kondisi tersebut turut mempengaruhi antusias masyarakat dalam menyambut momentum kemerdekaan terutama di wilayah pedalaman dan kawasan perbatasan. Meski demikian, ia berharap semangat masyarakat untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tetap terjaga. Thomas Siamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar masyarakat jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81.
6: Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan komentar masyarakat jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Komentar kali ini datang dari tokoh-tokoh agama yang diliput oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul berikut ini.
7: Harapan saya itu bahwa masyarakat, seluruh masyarakat Bovendigul itu hendaknya merasakan sungguh kemerdekaan itu. Karena kalau kita katakan merdeka, banyak orang yang tidak merasakan kemerdekaan itu. Kenapa? Karena misalnya untuk makan aja susah. Lalu banyak orang yang masih mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu menjadi ketakutan bagi masyarakat. Kita mau berjalan pun takut karena banyak orang mabuk. Maka diharapkan bahwa itu yang mabuk-mabuk itu, yang judi itu diberantas. Kalau mungkin harus apa masih butuh pembinaan, kalau ada dapat uang dari pemerintah dimanfaatkan dengan baik. Kebutuhan sekolah anak-anak, kebutuhan rumah tangga jangan disalahgunakan. Kadang-kadang kalau kita di gereja-gereja itu kita tetap tekankan dalam khotbah. Maka hendaknya bagaimana juga pemerintah membantu itu sehingga itu sungguh-sungguh bisa teratasi, karena itu banyak membuat orang apa jadi keluarganya itu, kehidupannya itu menjadi tidak baik gitu loh. Jadi tergantung ke pemerintah kapan datang bantuan. Setelah datang bantuan disalahgunakan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita sebagai manusia hendaknya berusaha. Jangan hanya menunggu bantuan, tetapi semua masing-masing harus berusaha bagaimana dia untuk melangsungkan hidupnya. Bagaimana dia memperjuangkan anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga mempunyai masa depan yang baik. Maka itulah harapan saya, hendaknya kemerdekaan itu semakin mampu dinikmati oleh semua masyarakat. Terima kasih.
8: Ya, harapan itu otomatis kita semua punya kerinduan bahwa Bovendigul ini ke depan lebih baik ya. Ke depan lebih baik ya, kita tidak mungkin mau Bovendigul seperti ini saja. Apalagi pembangunan yang saat ini juga dengan situasi presensi negara ini, dana, biaya-biaya yang di efisiensi terhadap para PNS, pegawai negeri ini juga kan satu pergumulannya masyarakat ya, bahkan PNS itu sendiri. Jadi untuk kerjasama Bovendigul ini ke depan lebih baik, ya semua elemen harus kerjasama. Begitu. Keputusan tertinggi ada pada bupati. Bupati kita juga berdoa untuk pemerintah ini supaya lebih takut sama Tuhan lah. Seperti itu, karena dengan takut Tuhan, maka daerah ini dia akan sejahtera. Karena orang bekerja dengan jujur, bekerja dengan hati, mencintai masyarakat enam suku yang ada di Bovendigul ini. Baik itu suku yang ada di Umbai Korowai, Awuyu, Muyu, Wambon, dan suku-suku yang ada semua yang ada di tanah ini. Gitu.
9: Kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita masyarakat semakin sejahtera. Sejahtera secara ekonomi, sejahtera pendidikan, sejahtera dalam keberagaman, kerukunan, berarti ada kemerdekaan untuk orang berekspresi dengan baik, termasuk soal beragama, kebebasan beragama, soal persaudaraan, soal kegiatan-kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Tapi juga terlebih soal pendidikan. Semoga pendidikan di daerah ini semakin baik karena dedikasi dari guru-guru pemerintah untuk pendidikan yang lebih baik di khususnya di daerah kita ini. Mungkin itu saja harapannya.
10: Harapannya tentu kita itu harus bisa pertama sama seperti di lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Jadi seperti yang ada di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Tentunya setiap manusia itu harus membangun jiwanya. Dengan apa membangun jiwanya? Membangun jiwanya itu dengan memperkokoh keimanan kita kepada Tuhan, dengan memperkuat kepemahaman kita kepada agama, dan juga dengan membuat diri kita itu bisa terarah dengan adanya keimanan dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan.
9: Semoga Bovendigul ke depan lebih baik lagi. Ada kerjasama yang baik dari pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan sebagainya untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendiri bangsa, oleh para pahlawan ini dengan jiwa dan raga mereka yang mereka korbankan, supaya kita syukuri dengan cara kita mengisi dengan kerja keras sehingga bangsa kita, daerah kita lebih makmur, lebih sejahtera, tapi juga bahwa kemerdekaan sejati itu sungguh-sungguh boleh terwujud di tempat ini. Itu saja, terima kasih. Ya.
6: Demikian komentar masyarakat dari RRI Bovendigul terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian warta berita daerah pagi hari ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI.
1: Penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperkuat untuk menekan angka inflasi. Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
2: Menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Sasaran siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi, sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
2: Setiap hari dapat MBG ya?
3: Dapat.
2: Oke, gimana rasanya MBG?
3: Enak dan bergizi.
2: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG?
3: Setiap jam
2: siang ya?
3: Iya, siang.
2: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
4: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat, menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
5: Harapan Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan yang menjadi kendala. Artinya dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Sampai dapat MBG ini, artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terancam hanya orang-orang kota. Ini sekarang harapan pemerintah itu semua pedesaan, pelosok itu bisa mendapatkan MBG. Jadi programnya sangat baik, cuma perasaannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG tersebut. Itu saja kendalanya.
4: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya.
7: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah. Pada bulan Juli 2026, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
6: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan itu.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
8: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita

0: menentukan inflasi sebesar 4,32%.
1: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
3: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
4: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adi Wijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
3: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada ya kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
4: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
5: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram, dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
4: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
7: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan, karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
6: Petani Desa Tambakboyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
8: Bagus sekali, ini harga tertinggi tahun ini.
9: Ada sisa tunggu?
8: Ada, masih untung, petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
6: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Rakil melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
9: Sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang...
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdal Ops, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdal Ops BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
9: Ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real-time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah itu intensitasnya ya, kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak tapi ya cukup lumayan karena masih terjadi kebakaran berarti.
10: Sementara itu, prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
11: Untuk kerian kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan, ya mulai dari saat ini kita harus siaga.
10: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
13: demi
12: ya,
13: meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
12: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time dengan menggunakan aplikasi MyJNE, itu bisa dicek di Playstore bisa.
13: Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
12: Kami bisa
14: binatang bisa.
12: Iya. itu hewan hidup gitu ya misalnya.
14: Ini
12: ya.
14: Eh, ada beberapa ekspedi yang menolak loh Pak. Oh. Ini jenisnya bisa.
12: Bisa, gitu. Oh. Terus aja bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu lah. Nah ini yang menjadi semangat kami. Sebenarnya logistik di Indonesia itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa, sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah JNI ini masih bisa bertahan.
13: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
2: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
15: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
16: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak terutama yang untuk kuliner ya Mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
15: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengandalkan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
17: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
15: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul Salopas. Anda ikuti tadi Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 7:28 waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami hadirkan dulu informasi berupa pengumuman berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Isi pengumuman, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, tanggal 11 sampai dengan 15 Agustus 2026, bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Persyaratan, peserta wajib membawa kartu identitas berupa KTP atau KK dan kartu BPJS Kesehatan jika memiliki. Demikian pengumuman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, itulah tadi satu buah informasi yang sudah kami hadirkan, dan pendengar, berikut ini kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan. Nanti kami juga akan mengajak Anda ya untuk mendengarkan informasi perkiraan cuaca, dan di pukul 8 akan hadir program acara Halo RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

0: 80 tahun lebih Indonesia merdeka. Tapi apa arti kemerdekaan untuk anak-anak?
1: Merdeka itu sekolah, ketemu teman-teman.
2: Merdeka itu belajar, biar cita-citaku tercapai.
0: Kemerdekaan bukan hanya soal perjuangan di masa lalu, tapi juga soal harapan di masa depan. Jaga kemerdekaan ini dengan mendampingi anak-anak belajar, bermain, dan tumbuh menjadi generasi hebat Indonesia.

Pendengar, sudah pukul 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kami akan ajak Anda ya untuk mendengarkan dulu informasi terkait dengan perakiraan cuaca. Dan di pukul 8 nanti kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti program acara Halo RRI.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Baik, mendengar sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu informasi mengenai dengan perakiraan cuaca yang akan dilaporkan oleh perakirawan cuaca BMKG Tanah Merah, ada Kak Ayomi.
2: Selamat pagi Bapak, Ibu, para pendengar prosator dari Bovendigo, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ayomi, perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2026. Yang mana pada pagi dan siang hari kondisi cuaca diperkirakan sedikit berawan. Malam hari diperkirakan berawan dan juga dini hari diperkirakan masih tetap berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 Celsius hingga 32 derajat Celsius, kelembapan 60 hingga 95%, arah angin dari timur ke utara dengan kecepatan mencapai 22 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Ya, mendengar itu tadi informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026, bersama perakirawan BMKG Tanah Merah, Kak Ayomi.

pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan yakni pusaka dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka sangsaka merah putih pada upacara kenegaraan di istana negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir menemani aktivitas Anda pagi hari ini di program acara Halo RRI. Nah pendengar, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting, yaitu terkait dengan ketersediaan air bersih. Pendengar, air bersih tentu bukan sekedar kebutuhan sehari-hari. Air dibutuhkan untuk minum, untuk memasak, mandi, mencuci, serta berbagai aktivitas masyarakat. Namun persoalan ketersediaan air bersih masih menjadi keluhan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Masyarakat berharap pemerintah daerah bisa menambah infrastruktur penyediaan air bersih, salah satunya dengan membangun lebih banyak sumur bor di tengah pemukiman warga. Selain itu pendengar, masyarakat juga berharap layanan PDAM kembali diaktifkan ataupun ditingkatkan sehingga kebutuhan air bersih bisa terpenuhi dengan lebih baik. Nah pendengar, pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kondisi infrastruktur air di Bovendigul? Apakah pembangunan sumur bor terus dilakukan? Bagaimana pemerintah menentukan wilayah yang mendapatkan pembangunan sumur bor? Dan bagaimana dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah? Itulah yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pagi hari ini saya tidak sendirian karena sudah hadir bersama saya di studio ada reporter kami, ada Bung Imam Komarudin. Saya sapa dulu, selamat pagi Bung.
1: Iya, selamat pagi Mbak Ana, apa kabar Mbak Ana?
0: Kabar baik, gimana Bung Imam? Pasti baik hari ini ya?
1: Sangat baik, apalagi di pagi hari ini sudah bertemu Mbak Ana, ini makin baik lagi nih.
0: Kayaknya ketemu tiap hari juga kita ya.
1: Oke.
0: Seperti apa ini Bung, kalau menurut Bung Imam sendiri?
1: Iya, kalau kita melihat dari pemantauan kami di lapangan memang cukup banyak keluhan masyarakat terkait dengan kebutuhan air bersih ini Mbak Ana, terutama di saat ini sesuai dari data BMKG ya, bahwa memang diperkirakan musim kemarau atau di Bovendigul memang kalau dari keterangan BMKG Bovendigul tidak memiliki musim, namun khusus di tahun ini atau juga beberapa tahun sebelumnya juga ini hampir dikatakan musim kemarau karena curah hujannya sangat-sangat rendah dan juga memang diperkirakan cuaca seperti ini atau curah hujan yang sangat rendah ini akan berlangsung hingga akhir tahun ini, bahkan sampai di awal tahun depan. Ini memang sesuai keterangan yang disampaikan oleh BMKG Tanah Merah. Dan terkait dengan air bersih memang cukup banyak masyarakat yang sedikit mengeluhkan, bahkan saya katakan bukan sedikit, cukup banyak, bahkan sangat banyak yang mengeluhkan terkait pemenuhan air bersih. Tidak sedikit masyarakat yang mohon maaf untuk memenuhi air bersihnya ini sangat sulit, baik itu mungkin mencuci baju, cuci piring, dan mohon maaf kebutuhan mandi dan juga saat kita buang air juga ini menjadi salah satu kendala juga yang dihadapi di tengah masyarakat. Dan memang dari keluhan masyarakat mereka menginginkan bahwa pemerintah daerah ini dapat menambah sumur bor yang ada di Bovendigul, khususnya di Kota Tanah Merah ini Mbak Ana, karena memang saat ini memang sumur bor sudah ada tapi dapat dikatakan tidak terlalu banyak. Dan juga memang dari sebelum-sebelumnya ini bukan hanya dibangun oleh pemerintah daerah namun juga dari pihak TNI, khususnya TNI dari Matra Angkatan Darat. Memang ini menjadi salah satu program dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, di mana juga beliau sudah pernah hadir di Bovendigul dan memang menekankan bahwa masyarakat Indonesia tidak terlepas juga dari Bovendigul, harus ini kesejahteraannya khususnya untuk pemenuhan air bersihnya memang dapat tercukupi. Memang sudah dilakukan, tapi kalau kita melihat di lapangan memang masih cukup banyak yang kekurangan. Namun semuanya itu pastinya ada keterbatasan, termasuk dari pihak TNI juga dalam menyediakan air bersih. Memang ini dari pihak TNI Angkatan Darat punya program yakni menunggal air seperti itu. Ini menjadi yang digalakan. Namun kita melihat yang ada di Bovendigul sepertinya masyarakat masih mendambakan kegiatan itu terus berlanjut sehingga pemenuhan air bersih di Bovendigul dapat tercukupi. Begitu Mbak Ana.
0: Apalagi kalau seperti saat ini begitu ya, musim kemarau, jadi agak susah air, walaupun kemarin sebenarnya sempat hujan juga.
1: Nah itu menjadi salah satu angin segar sebenarnya kemarin, bukan angin segar, bisa dikatakan air segar yang didambakan oleh masyarakat. Mungkin jangan sampai kan namanya perkiraan cuaca dari BMKG bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena semua kehendak yang maha kuasa begitu. Iya, Mbak Ana. Namun kalau kita melihat kenyataannya saat ini memang kembali belum turun-turun hujan lagi, kalau ada gerimis. Tapi saya juga di sini mau bertanya, Mbak Ana tadi pagi mandi ya?
0: Oh pasti. Oke. Okay. Mandi. Intinya kalau sebelum apa ya, sebelum kita siaran mandi dulu biar kita segar nggak mengantuk.
1: Walaupun jam 5 pagi ya?
0: Iya jam 4 malah ya.
1: Jam 4 sudah mandi ya. Sedikit menggigil nggak Mbak Ana?
0: Pasti.
1: Mandinya pakai air hangat nggak ini?
0: Oh enggak lah. Oke, untuk membahas terkait hal ini juga mengenai dengan infrastruktur air bersih di Bovendigul ya, kami juga nantikan pendengar partisipasi Anda, untuk Anda yang barangkali ingin bergabung bersama kami memberikan keluhan, laporan ataupun juga masukan begitu ya mengenai dengan infrastruktur air bersih di Bovendigul. Anda bisa bergabung pagi hari ini di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa juga pendengar kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811-4988-222. Dan sebelum kita lanjut ya membahas mengenai hal ini, Bung, kita dengarkan dulu berikut ada satu lagu dan diselingi dengan beberapa info berikut.

0: Ya, pendengar kembali bersama kami di program acara Halo RRI. Dan pagi hari ini kita masih membahas yang mengenai dengan infrastruktur ketersediaan air bersih di Bovendigul. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa kirimkan keluhan, laporan ataupun masukan mengenai hal tersebut. Anda bisa bergabung via telepon di 0811 495 4333 atau di 0811 498 8666. Bisa juga Anda bergabung bersama kami pendengar via WhatsApp di 0811 498 8222. Pendengar, sebelum kita lebih jauh ya membahas mengenai dengan infrastruktur ketersediaan air bersih di Bovendigul, nah kali ini kita dengarkan dulu satu buah informasi, satu buah berita yang sudah disiarkan oleh RRI Bovendigul, kali ini bersama dengan reporter Imam Komarudin.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul diharapkan dapat memperbanyak pembangunan sumur bor di kawasan pemukiman warga sebagai upaya mengatasi kesulitan air bersih yang semakin dirasakan masyarakat selama musim kemarau. Rendahnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan banyak sumber air warga mulai mengering. Kondisi tersebut diperparah dengan karakteristik wilayah Bovendigul yang berada di dataran cukup tinggi dengan kontur tanah yang sebagian besar berbukit. Salah seorang warga Bovendigul, Yosefin, mengatakan sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumur tada hujan sebagai sumber air bersih. Ketika musim kemarau berlangsung dan curah hujan menurun, sumur-sumur tersebut tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Menurutnya, pembangunan sumur bor di kawasan pemukiman menjadi salah satu solusi yang perlu diprioritaskan pemerintah agar masyarakat memiliki akses air bersih yang lebih stabil terutama pada musim kemarau.
2: Buat sumur bor atau yang dulunya bilang PDAM itu, ambil air dari sungai Digul itu sampai saat ini juga tidak berjalan. Sumur bor juga, tapi jangkauannya juga jauh untuk kita mau datang ambil air itu.
1: Selain penambahan sumur bor, Yosefin juga berharap jaringan pipa air yang telah dibangun pemerintah dapat segera difungsikan secara optimal. Menurutnya, keberadaan jaringan tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih apabila dapat beroperasi dengan baik. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pembangunan infrastruktur air bersih yang memadai, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi sepanjang tahun, tidak hanya bergantung pada curah hujan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kalau tadi kita sudah mendengarkan ya satu buah informasi berupa berita yang sudah disiarkan oleh RRI Bovendigul mengenai dengan keluhan masyarakat terkait dengan ketersediaan air bersih di Bovendigul. Nah, kalau kita mulai dari persoalan yang dirasakan oleh masyarakat ya Bung Iko, dari informasi yang Bung Imam dapatkan sendiri, sebenarnya keluhan masyarakat terkait air bersih di Bovendigul ini seperti apa? Namun kita tahan dulu.
3: Benar.
0: Kita sapa dulu, sudah ada satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, pagi, dengan siapa, di mana, Bu?
4: Iya, Ibu Sari di Kilo 3.
0: Ibu Sari di Kilo 3. Oke, apa yang ingin disampaikan di pagi hari ini, Bu?
4: Oke, mengenai air ya. Infrastruktur yang ada di Bovendigul. Itu kan air itu sangat penting dalam kehidupan manusia ya. Pemerintah ini dibentuk dari 2003-an sebelum panah. Kenapa tidak dipikirkan? Karena memang sampai di rumah saya itu ada apa meteran. Kita tuh di bawah ini setengah-setengah. Pemerintah kelihatan tidak serius menangani sejak hidup orang banyak. Sumur pun akan berdampak di tanah. Misalnya ke depan ya. Bagaimana dengan air kita yang sungai yang besar itu, walaupun agak kering tapi dia tetap ada air ya. Itu kita buatkan kayak PDAM atau apalah. Pemerintah lebih paham hal itu. Kita butuh tiap hari. Orang di depan tak air itu pemakai bohong gitu. Jadi itu penting. Nah, itu setengah-setengah. Saya mau berita masukan bahwa pemerintah tidak serius menangani itu, mau setengah. Tidak usah air ya. Saya sering lihat juga solar cell itu masih di proyek saja, setelah itu tidak ada maintenance-nya. Itu bagaimana? Jadi mulailah pemerintah dengan tulus tidak ada alasan lagi efisiensi. Dulu tidak ada efisiensi loh. Mm-hmm. Kenapa tidak melakukan sekarang? Alasan sekarang kambing hitamnya efisiensi. Mm. Ya, itu bagaimana? Harus terus melihat masyarakat kebutuhan primer ya, yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kenapa tidak dari dulu, dari awal di infrastrukturnya dibangun serius? Mm. Ini tidak serius, karena memang cuma sampai meterannya saja.
1: Okay.
4: Bagaimana ya? Terus ini banyak sekali PR, tapi tidak ada satupun yang tulus melihat ini. Mm. Apa SDM-nya ya? Bagaimana ya di pedalaman, tapi tidak seperti itulah ya. Mm. Coba tolong direncanakan baik, bikin master plan untuk pemerintahan ini ke depan ya. Supaya mana yang prioritas, tidak kacau jadinya hidup. Ingat ya, tadi saya dengar juga ada sumur bor. Mm-hmm. Untuk sama tidak baik juga. Nanti bablas itu. Kalau semua bikin sumur bor, Jakarta itu sudah harus ada pajak dan lain-lain. Itu memang pajak. Jadi coba yang kita masih belum lama ya jadi pemerintah daerah, bikin yang benar dari awal. Kalau sudah kacau bagaimana?
1: Mm-hmm.
4: Kita lihat saja. Minta maaf agak sedikit keras, tapi untuk kebaikan kita semua.
1: Yeah.
4: Terima kasih.
1: Sampai. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ana ya untuk Ibu Sari yang ada di kilometer 3.
0: Iya, ada Ibu Sari tadi di kilometer 3. Mm-hmm. Tadi beliau mengatakan dari 2003 di rumahnya sendiri ada meteran, tapi cuma meteran saja sampai sekarang tidak ada airnya begitu.
1: Ya, kita harapkan juga dari masukan dari Ibu Sari tadi didengar oleh pemerintah daerah dan juga berusaha untuk kedepannya sehingga meteran air itu dapat berfungsi sehingga PDAM di Bovendigul dapat dinikmati oleh masyarakat di Bovendigul. Tapi tadi kalau kita lihat dari dari kita dengar tadi dari pernyataan Ibu Sari bahwa memang sumur bor memang cukup penting, namun mempunyai dampak yang lainnya seperti itu. Untuk kepastian dampak atau tidaknya nanti kita konfirmasi lagi ke instansi teknis bersangkutan. Namun beliau lebih mengutamakan bagaimana pemanfaatan air digul ini Mbak Ana. Air dari sungai digul kan walaupun debit airnya sudah mulai menurun, namun harusnya ini bisa dimanfaatkan. Dan tadi memang ada kritik yang dapat saya katakan cukup pedas Mbak Ana, tapi ini sangat baik bagi pembangunan Bovendigul, bagaimana untuk pemerintah daerah bisa memanfaatkan sungai digul itu untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Seandainya kalau memang air itu tidak memenuhi kriteria, tentunya dengan berbagai teknologi yang ada dapat diolah, diolah sedemikian rupa ya, supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat Bovendigul ini, Mbak Ana. Mm-hmm. Mbak Ana?
0: Ya, kita masih di program acara Halo RRI. Ada Bung Imam dan juga saya tentunya menemani Anda. Kami juga masih nantikan begitu ya partisipasinya pendengar yang ingin bergabung untuk memberikan laporan, keluhan atau juga masukan.
1: Betul sekali.
0: Terkait dengan kita kali ini membahas mengenai dengan infrastruktur ketersediaan air bersih di Bovendigul seperti apa.
1: Betul sekali, tentunya masukan dari masyarakat sangat berarti buat RRI Bovendigul yang nantinya kami berusaha untuk, terutama saya sebagai reporter dan teman-teman empat reporter lainnya, untuk mencari ataupun mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat seperti itu. Mbak Ana masih semangat ya Mbak Ana?
0: Semangat pagi hari.
1: Jangan ngantuk ya.
0: Oh tidak, karena udah mandi pasti.
1: Oke. Baik, Mbak Ana, kalau kita berbicara juga terkait dengan kebutuhan air, namun kemarin saya sempat berkoordinasi dengan salah satu pejabat yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bovendigul, di mana ini juga menangani terkait dengan infrastruktur air ini Mbak Ana. Saya sempat bertemu dengan Bapak Hendrikus Amtop, biasanya dipanggil Bapak Hengki Amtop Mbak Ana. Beliau mengatakan bahwa terkait dengan permintaan masyarakat ini tidak dalam hal ini tidak mengucilkan ataupun menyampingkan Bu Sari, tapi ini sesuai dari masyarakat yang membutuhkan dari sumur bor begitu Mbak Ana. Nah, terkait dengan sumur bor memang kemarin sempat diberi penjelasan dari Bapak Hengki Amtop bahwa untuk di tahun ini, khusus di tahun ini, di Tanah Merah diperkirakan paling sedikit akan dibangun 2 sumur bor lagi ini Mbak Ana. Namun kalau untuk titiknya belum dipastikan di mana, karena memang harus disesuaikan dengan berbagai kriteria yang ada, karena memang dalam pembangunan itu tidak bisa sembarangan, harus disesuaikan dari beberapa kriteria, baik itu jumlah penduduknya, termasuk juga bagaimana untuk potensi air di situ, apakah kalau diambil dari situ cukup baik atau tidaknya, dan berikutnya juga tingkat ekonomi masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan, Mbak Ana. Jangan sampai ini dibangun di kawasan yang masyarakatnya ya yang ekonominya cukup baik begitu. Ini harus tepat sasaran, karena apalagi kita bila melihat ini kan tentu harus bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan, terutama mohon maaf dalam ekonominya nih yang bisa dibilang di bawah rata-rata gitu sih, Mbak Ana. Namun dari Bapak Hengki Amtop juga sempat menjelaskan, masyarakat juga perlu tahu bahwa ini permintaan sumur bor ataupun juga pembangunan sumur bor ini bukan hanya dipusatkan di pusat kabupaten yang di Tanah Merah ataupun juga di Distrik Mandobo. Seperti kita ketahui juga bahwa Bovendigul ini ada 20 distrik dan juga 112 kampung. Nah, pembangunan ini harus merata ke semua distrik dan juga kampung, karena selama ini juga banyak sorotan dari masyarakat bahwa selama ini pembangunan hanya berfokus di kota. Bagaimana dengan di kampung-kampung? Nah, ini pemerintah berusaha menjawab ini melalui pembangunan sumur bor yang tidak hanya berfokus di pusat kota, namun juga hingga ke kampung-kampung dan juga distrik-distrik. Apalagi di 81 tahun menjelang 81 tahun ya, Indonesia Merdeka ini. Bagaimana juga ke masyarakat merasakan kemerdekaan dalam pemenuhan air ini, sedikit demi sedikit dari pemerintah daerah berusaha untuk memenuhi itu sih, Mbak Ana.
0: Oke, nanti kami juga akan hadirkan, kita akan berbincang kembali mengenai dengan ketersediaan ya air bersih di Bovendigul seperti apa. Kita juga masih nantikan partisipasi pendengar. Sebelum itu kita dengarkan dulu, karena sudah ada satu pesan singkat yang sudah bergabung. Tapi nanti saya tahan dulu, nanti saya bacanya setelah yang berikut ini.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Sudah pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami pendengar di program acara Halo RRI. Pagi hari ini kita masih membahas ya mengenai dengan infrastruktur ketersediaan air bersih di Bovendigul. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa ada satu pesan singkat yang sudah bergabung pagi hari ini. Bung Iko, saya baca dulu berikut dari Bu Ansye. Bu Ansye di Ampera. Selamat pagi, kalau dari saya sendiri terkait air ini pas sedang susah seperti sekarang, untuk mandi, untuk mencuci saja harus di Kali Digul. Nah, coba pemerintah bisakah segera buatkan sumur bor untuk masyarakat? Atau Kali Digul seperti yang dibilang tadi, olah sedemikian rupa sehingga bisa disalurkan oleh masyarakat PDAM-PDAM ini. Kurang lebih sama ya, ke Ibu Sari, seperti Ibu Sari begitu di Kilo 3 tadi.
1: Iya. Betul sekali Mbak Ana, kalau kita berbicara terkait keluhan air

0: berbicara terkait air juga, terutama pemanfaatan sungai di Gul, tentunya ini tidak bisa dilakukan secara sembarang, namun harus ada kajian-kajian mendalam. Mm-hmm. Tapi kalau kita melihat juga ini harus dilakukan, Mbak Ana. Harus dilakukan, harus dimulai sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan air.
1: Nah, kalau kemarau begini.
0: Kalau kita lihatin kan di tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak sampai seperti ini ya kemaraunya, ataupun curah hujan yang rendah ini cukup panjang. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin masyarakat kesusahan air 1-2 hari ataupun juga 3 hari habis itu sudah muncul hujan ataupun turun hujan. Apalagi kalau kita lihat Bovendigul kan ini, Mbak Ana. Sumur-sumurnya rata-rata sumur-sumur tada hujan, karena memang Bovendigul datarannya bisa terbilang cukup tinggi, sehingga memang kalau untuk mendapatkan sumur gali seperti biasa mungkin ada yang 20 meter sudah dapat, namun di sisi lain juga banyak yang harus sampai hingga 50 meter ke atas untuk mendapatkan air itu. Apalagi kalau itu dilakukan menggunakan sumur gali, tentunya ini sangat susah dan juga mungkin membahayakan juga karena potensi longsornya. Sehingga memang kalau masyarakat yang kita lihat ini kebanyakan menggunakan sumur bor. Tapi kalau terkait dengan sumur bor, Mbak Ana, kita dapat katakan untuk harganya untuk pembuatan sumur bor bisa terbilang tidak kecil. Gitu. Mungkin bagi sebagian orang terasa murah, gampang saja, tapi tidak sedikit orang merasakan itu sangat-sangat berat, Mbak Ana.
1: Masih ada beberapa yang merasa keberatan begitu ya kalau untuk sumur bor sendiri. Dan tadi sebenarnya kita juga sudah menghubungi begitu dinas terkait begitu ya, untuk hasil koordinasi dengan dinas PU terkait dengan masukan-masukan yang sudah disampaikan.
0: Betul sekali,
1: namun,
0: Mbak Ana.
1: Terkendala begitu ya, terkendala komunikasi,
0: tapi
1: sehingga tidak belum bisa untuk menghadirkannya di pagi hari ini langsung, Bung Imam ya.
0: Tapi walaupun pada kesempatan ini mungkin belum bisa terjawab langsung dari dinas bersangkutan, kami dari para reporter tentunya berusaha untuk menghadirkan, untuk menghubungi, untuk berkoordinasi dengan dinas bersangkutan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama tadi dari Ibu Sari ini ya, sehingga ini bisa menjawab apa keluhan dan juga keinginan dari masyarakat Bovendigul. Tapi Mbak Ana, kemarin saya koordinasi juga dengan pejabat yang ada di dinas PU. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya dinas PU tidak anti terhadap kritik ataupun juga masukan kepada masyarakat. Apabila ada masukan yang ingin disampaikan, bisa langsung datang ke dinas PU untuk menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang dikeluhkan, terutama tadi terkait dengan air itu, Mbak Ana. Tapi memang pesan dari pejabat bersangkutan harap disampaikan juga dengan santun, dengan sopan, dan semua itu tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada, termasuk juga dari kemampuan daerah, terutama dari kemampuan dinas PU, karena anggarannya memang bisa terbilang cukup terbatas begitu, Mbak Ana. Ini memang yang sempat disampaikan oleh pejabat bersangkutan. Mungkin ini alasannya cukup klasik seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sari di kilometer 3 ya. Dulu sebelum efisiensi tidak selesai-selesai juga terkait dengan sarana ataupun air ini, saluran air gitu.
1: Tidak dikawal dengan baik.
0: Nah, gitu. Sekarang efisiensi mau beralasan terkait anggaran, namun inilah yang disampaikan oleh pejabat bersangkutan. Dan memang kalau kita melihat anggaran memang cukup terbatas sih, dan ini bukan hanya berfokus pada pusat kota kabupaten, Mbak Ana, namun masyarakat yang ada di pinggir-pinggir juga, dalam hal ini di distrik-distrik dan juga kampung-kampung lainnya, bukan hanya di pusat kabupaten, sangat mendambakan hal tersebut. Mereka mendambakan bagaimana pemerataan pembangunan, karena kalau kita melihat di Bovendigul tidak sedikit juga masyarakat yang ada dari kampung-kampung dan juga distrik-distrik yang ada di sebelumnya tinggal di distrik dan kampung ini, Mbak Ana, bukan di pusat kabupaten. Saat mereka kabupaten sudah enggan lagi kembali
1: balik
0: ke kampungnya
1: lagi.
0: Karena memang pembangunan di kampung dan juga distrik bisa dikatakan memang gapnya cukup besar ya.
1: Ya,
0: gap maksudnya perbandingannya ini cukup besar, perbedaannya cukup besar antara pembangunan di kota dan juga di kampung begitu, Mbak Ana. Nah, kalau masih pemerintah dapat melaksanakan berbagai pembangunan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada tentunya, dan lebih berfokus kepada kampung dan juga distrik-distrik, mungkin bisa jadi kemungkinan juga ini masyarakat untuk mereka bermigrasi di ke kota kabupaten ataupun tidak ingin pulang ke kampung ataupun distriknya tidak terjadi lagi, dan mereka lebih betah untuk ada di kampung dan juga distrik untuk membangun kampung dan distriknya juga tentunya, Mbak Ana.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, kami masih nantikan

Partisipasi Anda pagi hari ini yang ingin bergabung mengenai dengan infrastruktur ketersediaan air bersih di Bovendigul, Anda bisa bergabung via telepon pendengar di 0811 495 4333 ataupun di 0811 498 8666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar via WhatsApp ya di 0811 498 8222.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Berdengar pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama kami di program acara Halo RRI. Nah, berdengar, kalau mengenai terkait dengan kebutuhan air bersih, begitu ya, memang sangat wajar jika banyak yang mengeluhkan, tidak hanya di rumah, bahkan juga di kantor. Jika kekurangan air bersih, pasti kita juga bingung ya. Kalau Bung Imam sendiri gimana? Soalnya kalau laki-laki dengan perempuan kan kebutuhan airnya beda.
1: Kebutuhan air yang mana? Saya kalau bahas dulu sebagai perempuan, karena katanya kalau perempuan penggunaan airnya lebih banyak. Nah, biasanya air itu kebanyakan habis di rumah, ataupun juga mungkin Mbak Ana juga kan berkantor nih. Paling habis kalau perempuan digunakan untuk apa paling banyak nih?
0: Untuk kebutuhan bersih-bersih ya, mandi misalnya, nyuci baju juga sebenarnya butuh air yang banyak juga.
1: Tapi kalau saya lihat kayaknya waktu mandi ya, karena bisa biasanya jadi. Kalau perempuan mandinya lama. Sedangkan kalau laki-laki cuma istilahnya 3 menit, perempuan bisa 4 kali lipat ya.
0: Tidak sampai juga sebenarnya.
1: Berarti gak sampai 4 kali lipat, mungkin tidak. 5 kali lipat Mbak Ana ya.
0: Tidak, mungkin berapa ya, 5 menit lah.
1: 5 menit.
0: Terlalu cepat ya.
1: Tapi di sini saya juga ingin membela kaum Adam, seperti saya kaum Adam. Walaupun mungkin cuma 3 menit di kamar mandi, tapi saya bisa pastikan bersih. Karena biasanya mungkin Mbak Ana lihat di seliuran di media sosial, kenapa ya laki-laki ini mandinya cukup apa sebentar saja, tapi kalau habis mandi baunya semerbak. Biasanya itu ungkapan-ungkapan dari para istri.
0: Oke, begitu ya ternyata ya. Tapi memang kita tetap membutuhkan air bersih ya, mau bagaimanapun juga.
1: Ya,
0: di rumah, di kantor dan lain sebagainya, ya. Di tempat umum juga.
1: Ya, sangat-sangat butuh. Tapi kalau kita melihat dari musim kemarau ataupun debit air yang sangat kecil ini, Mbak Ana, di sisi lain juga memang ada hikmah lainnya, yakni ada mereka yang berusaha punya usaha berjualan air, mendapatkan berkah akan hal itu dibanding dengan musim-musim yang normal untuk dibukul-dibukul pada umumnya, begitu Mbak. Nah, ini menjadi salah satu surga juga buat mereka, walaupun ini cukup menyusahkan orang lain juga, begitu. Apalagi kalau, tapi kalau menurut Mbak Ana, Mbak Ana pernah beli air nggak?
0: Kebetulan kalau di rumah ya dikoskan sumur bor, jadi untuk selama ini tidak, cuman kadang-kadang mungkin kalau di tempat-tempat umum atau di kantor kali ya.
1: Ya, kalau kita lihat memang sama seperti pembuatan sumur bor. Harga air juga yang dijual ada relatif, ada yang mengatakan ini mahal, ada yang mengatakan juga ini murah. Nah, semua itu tergantung dari kemampuan masing-masing. Tentunya kita semua berharap bagaimana masyarakat di Bovendigul dapat memenuhi kebutuhan airnya dengan baik, Mbak Ana ya.
0: Iya.
1: Dengan berbagai jenis akselerasi ataupun juga yang dilakukan untuk mendapatkan air bersih itu, Mbak Ana.
0: Oke, baik. Ya, Bung Imam, tidak terasa ternyata kita sudah di penghujung acara Halo RRI. Sudah pukul 8.55 menit ini ya.
1: Enggak terasa ini, Mbak Ana. Mungkin karena saya ditemani Mbak Ana, makanya enggak kerasa ini.
0: Iya, padahal tiap hari ya. Oke, terima kasih Bung Imam sudah menemani Anda pagi hari ini di program acara Halo RRI.
1: Dan terima kasih juga buat Mbak Ana ya.
0: Iya, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tadi ada Ibu Sari di Kilo 3, kemudian ada Bu Ansyah di Ampera, begitu, yang sudah memberikan laporan, masukan untuk pemerintah daerah seperti apa. Dan saya Ana pamit undur diri pendengar, sekaligus saya pamit sudah temani Anda dari pukul 5 hingga saat ini. Kita pamit kita berdua ya di program acara Halo RRI, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda pendengar mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bokendigo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain.